0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
3: Kan pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 Brahma Suara FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Promise News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prambe Suara. News, hits, and information. Prambe Suara.
15: What I call to say.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Selamat pagi, 103,9 FM Music Hits at Information. Hai, selamat pagi semuanya, sobat Pramesuara. Dimanapun kamu berada hari ini, pagi ini ya, hari ini hari Sabtu, tanggal 10, bulan 10, 2026, aku sudah hadir buat nemenin kamu tentunya beraktivitas ya. Apapun aktivitas kamu di hari Sabtu ini, aku bakal temenin sampai nanti tuntas di jam 12 siang ini, oke. Nurul, kok kamu semangat banget sih? Iya dong, kita harus selalu semangat dan selalu excited. Kayak aku ngerasa gak ada sesuatu yang bikin gak ada alasan buat gak excited dan semangat gitu loh. Ya gak sih sobat Pramesuara? Kamu juga harus kayak gitu ya. Jadi harus semangat, harus excited. Walaupun mungkin hari Minggu, hari Sabtu Minggu, weekend, itu jadwalnya orang kayak aduh mager nih setelah aktivitas dari Senin sampai Jumat yang mungkin padat gitu ya sob ya. Tapi tetap aja kalau misalnya hari Sabtu Minggu, menurut aku tetap harus semangat ya. Kalau misalnya kamu butuh charge semangat atau butuh booster buat semangat, kamu bisa datang langsung nih ke Pramesuara ya. Kemana bisa ke X-Space Radio, atau mungkin kamu bisa nimbrung di live TikToknya juga. Hai teman-teman yang live TikTok, yang udah nonton di TikTok, apa kabar kamu hari ini? Hari ini tentunya aku bakal ngebahas topik-topik yang seru ya sob ya. Dan ini berhubungan dengan stres, berhubungan dengan overthinking, berhubungan dengan kesehatan mental, kesehatan lahir batin gitu ya. Apa sih yang nanti bakalan dibahas? Makanya kamu tetap stay tune aja, jangan kemana-mana ya. Biar kamu nanti dapat apa ya, kalau hari weekend itu waktunya kamu gak cuman refresh energi kamu, tapi kamu juga bakalan recharge semangat kamu. So, tetap stay tune dan jangan kemana-mana. Aku akan kembali nanti tentunya dengan info-info yang menarik, dengan request-request lagu kamu yang bakalan aku puterin juga. Terus kamu juga bisa ikutan nimbrung topik hari ini seputar kesehatan jiwa atau kesehatan mental kamu gitu ya sob ya. Kemana sih Nurul kalau misalnya mau nimbrung atau mau request lagu, langsung aja ke WA-nya Pramesuara di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music FM Information, Drama Suara. 103,9 FM, Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
1: 103,9 Drama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: mie jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
3: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Brahma Suara 103,9 FM. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Brahma News.
9: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
8: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
10: Oke Sobat Trames Suara, masih balik lagi sama aku tentunya ya di 103,9 FM Music Hits and Information. Tempat dimana kamu gak cuman bakalan dengerin lagu-lagu yang hits, lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang kamu request gitu ya, tapi kamu juga bakalan dapat informasi-informasi yang bakal nambah wawasan kamu, bakalan nambah semangat kamu maybe ya di hari ini, di hari Sabtu tentunya tanggal 10 bulan 10 2026 atau 10 Oktober 2026. Nah, Sobat Trames Suara tahu gak sih kalau hari ini tanggal 10 Oktober itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Wow, kamu tahu gak info ini? Atau baru tahu? Oh Nurul, makasih ya udah dikasih tahu. Aku baru tahu banget nih. Kalau hari ini tuh ternyata Hari Kesehatan Jiwa Dunia gitu ya, sedunia gitu atau internasional. Oke, Sob. Nah, ngomongin soal mental health nih ya, jujur ya, sebenarnya banyak banget loh sekarang fenomena itu kayak di era digital yang semuanya tuh serba bisa kita lihat dari online gitu ya. Bahkan ada orang-orang itu yang mereka mendiagnosa sendiri penyakit mentalnya dari sosial media. Hayo, kamu relate gak? Atau mungkin kamu pernah kayak gini juga ya Sob? Pas misalnya nih lagi stres gitu ya, lagi aduh banyak banget pikiran, terus kayak ngerasa berdebar-debar gitu ya, ada perasaan gak enak atau mungkin di kepalanya tuh kayak berisik banget nih, banyak yang diomongin, diobrolin di kepala gitu misalnya. Atau mungkin kamu ngerasa pusing karena banyak pikiran dan lain-lain, terus kamu buka TikTok, buka IG gitu ya, atau buka sosial media apapun, ternyata yang muncul seputar itu misalnya 5 ciri kamu mengalami gangguan atau anxiety gitu, kayak gue banget gitu ya. Pernah gak sih kamu kayak gitu? Jadi kayak, wah ini udah bisa konsultasi sama sosial media nih. Atau mungkin kamu malah sengaja nyari gitu, kayak tanda-tanda overthinking, tanda-tanda bipolar, tanda-tanda anxiety gitu misalnya. Pernah gak sih kayak gitu? Ah, ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang kalau sisi positifnya ya, ini sebenarnya menunjukkan kalau kamu itu punya awareness yang tinggi gitu ya terhadap kesehatan mental kamu sebenarnya. Jadi ketika terjadi sesuatu yang menurut kamu kayak, wah ini kenapa nih, aku gak koyok biasa nih, kira koyok hatiku gak enak kabeh lah apa ya gitu misalnya. Artinya kamu punya awareness, kamu punya kesadaran untuk tahu apa yang terjadi pada diriku gitu ya Sob ya. Tapi kemudian ini ada sisi negatifnya juga Sobat. Kenapa? Karena takutnya ya, dari kamu yang cuman nontonin social media, yang cuman nontonin dari HP kamu gitu ya, kamu akhirnya menyimpulkan sendiri, oh ternyata aku kena gangguan mental, oh ternyata aku tuh kena anxiety akut misalnya, atau aku ternyata bipolar gitu. Ini sih yang bikin akhirnya perlu kita waspadai juga gitu ya Sob ya. Jadi kamu jangan sembarangan juga untuk apa namanya memberikan diagnosa ke diri kamu gitu ya. Karena ya gimana juga yang namanya tontonan itu kan based on apa yang kamu cari ya. Kalau misalnya kamu carinya tentang konten-konten yang anxiety, banyak pikiran, bipolar, atau gangguan-gangguan overthinking dan gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya, ya kamu keluarnya itu. Dan itu gak bisa lantas kamu menjadikan sebagai acuan atau pembenaran atau validasi dari apa yang kamu rasain gitu, kayak wah fix sih aku, aku bipolar gitu misalnya. Ini yang nantinya jadi bahaya ya kan. Siapa tahu kamu cuman stres biasa, cuman butuh liburan tipis-tipis, cuman butuh hiburan tipis-tipis gitu ya, tapi kamu udah mendiagnosa kamu sebegitu dalamnya hanya bermodalkan dari sosial media gitu ya sob ya. Nah ini nanti yang bakalan aku obrolin ya, nanti aku bakalan punya narasumber juga. Beliau salah seorang psikiater yang sudah sangat masyhur sekali di Lamongan. Nanti kamu bisa ikutan tanya-tanya juga nih sob, karena beliau nanti insya Allah akan aku hadirkan di pukul 10 sampai pukul 11 lah ya, di antara jam itu. Pokoknya kamu tetap stay tune, makanya jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan info-info yang seru, jangan sampai ketinggalan topik-topik yang asik yang buat dibahas dan diobrolin di Sabtu atau di weekend kamu, oke? Okay? Terus kalau misalnya mau nimbrung gimana Nurul? Boleh banget. Kamu bisa ikutan WA di WA-nya Paramai Suara tentunya di 081-2302-1039. Kamu bisa ikutan jawab nih. Kamu biasanya kalau stres berat, nah kamu ngapain? Ikutan jawabnya di sini ya. Aku tunggu dan tetap stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.
6: Oke, Prame Suara, music hits and information. Masih balik lagi sama aku tentunya ya, sobat Prame Suara semuanya. Yang nantinya aku bakal temenin kamu dari jam 8 tadi sampai tuntas di jam 12 siang hari ini. Kamu lagi ngomongin apa sih Nurul? Hari ini aku lagi ngomongin seputar kesehatan mental gitu ya. Ya mungkin kamu sekarang lagi burn out, atau mungkin kamu sekarang lagi stres, atau lagi banyak pikiran, entah itu mungkin di kerjaan kamu, sekolah kamu, atau mungkin di kuliah kamu gitu ya, apapun itu ya. Kamu bisa banget simak siaran hari ini. Siapa tahu nanti setelah kamu dengerin kayak, oh ternyata selama ini aku tuh gak stres-stres banget sih, gak sampai yang gimana-gimana, paling cuman butuh istirahat aja. Siapa tahu kan seperti itu ya. Jadi jangan gampang untuk ngasih label ke diri kamu. Misalnya, oh aku lagi stres akut misalnya, aku lagi anxiety berat, aku lagi bipolar misalnya. Jangan ya, don't know ya. Jangan mudah untuk mendiagnosa sendiri seperti itu, karena takutnya nanti sebenarnya tuh gak separah itu, tapi kamu aja yang overthinking dan terlalu takut gitu ya. Oke, aku bakal bacain nih, sudah ada pesan yang masuk dari Kak Fajar, Fajar Kurnia. Halo Kak Fajar. Sumpah parah banget, kemarin pas kerjaan numpuk, FYP isinya gejala burnout sama depresi. Langsung overthinking, merasa kena mental. Padahal pas dibawa tidur seharian sama makan enak, besoknya seger lagi. Ternyata aku cuman pusing biasa tuh. Kamu pernah kayak Kak Fajar juga gak sih Sob? Jadi kayak, wah aku udah overthinking banget nih, kerjaan lagi banyak ya kan, burnout, banyak yang dipikirin, ini belum beres, ada lagi satunya, bla bla bla segala macam. Lah pas niat social media, pas scrolling lah kok ketemu sama konten yang kamu ngerasa, wah iya nih kayak aku, kira bener iki, berarti aku bener-beneran lagi burnout parah kira, sampai bukannya malah bikin kamu rilis stresnya, bukan malah bikin stresnya mereda, malah bikin tambah kena mental gitu ya, kata Kak Fajar ya. Dan plot twistnya adalah kata Kak Fajar, padahal pas dibawa tidur seharian sama makan enak besoknya seger lagi tuh. Jadi sebenarnya kamu nggak yang separah itu gitu loh sob, cuma butuh istirahat, mengistirahatkan otak kamu, kemudian kasih apa ya, masukan atau kasih suplemen gitu ya, suplai yang enak-enak buat makanan kamu gitu ya. Ini sama banget sama kayak aku nih Kak Fajar, kalau misalnya lagi overthinking, lagi stres, lagi bingung atau lagi banyak pikiran gitu misalnya ya. Ya kan aku juga manusia biasa ya sob ya, pernah lah yang namanya overthinking, kepikiran, stres tuh ya pasti pernah. Cuman kalau aku biasanya ya kayak Kak Fajar nih, tidur terus makan enak udah beres gitu ya. Kayak ya hidup itu tidak hanya buat mikirin satu hal itu aja gitu loh sob, masih banyak sekali hal positif yang membuat kita lebih produktif tentunya. Jadi kamu jangan terlalu terpaku dengan sesuatu yang bikin kamu overthinking, sesuatu yang bikin kamu ketakutan, atau mungkin sesuatu yang bikin kamu kepikiran gitu ya. Tapi fokus ke gimana caranya mengatasi masalah itu misalnya. Misal kayak kamu lagi banyak deadline tugas sekolah misalnya, atau tugas kuliah gitu ya, atau deadline kerjaan yang numpuk banget gak beres-beres. Ya udah, coba diurai, bikin prioritas, kerjain satu persatu gitu ya. Jangan dipikirin. Karena pekerjaan seberat apapun tuh gak akan selesai kalau kamu cuma pikirin doang gitu ya. Jadi emang solusinya harus dikerjain satu persatu, pelan-pelan, biar kamu gak semakin bikin panas, ngebul gitu ya otakmu ya. Gitu ya sob ya, kalau misalnya lagi capek ya jangan dipaksain juga. Kamu harus istirahat, kasih kesempatan tubuh kamu buat relax, kasih kesempatan tubuh kamu buat recharge energi lagi gitu ya, termasuk otak kamu ya. Karena yang kalau aku ya, aku itu tipe yang bisa capek badan, tapi kalau misalnya udah capek otak itu kayak lebih berat daripada capek tubuh. Ya gak sih sob, kamu kayak gitu juga gak sih? Oke, kalau kamu mau ikutan nimbrung juga kayak Kak Fajar, kamu bisa ikutan langsung WA di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Tadi juga ada yang udah nimbrung nih di live TikTok. Hai teman-teman yang di live TikTok, tadi ada Bu Lilis. Nah kalau Bu Lilis nih, kalau misalnya lagi stres, biasa saya ngapain? Tahu enggak Bu Lilis ngapain? Bersih-bersih rumah. Wow, positif sekali ya. Ini juga seru tahu, dan aku juga pernah kayak gitu juga. Jadi kayak ah, wes taruh si HP-nya, wes enggak usah mikir apa-apa, wes bersih-bersih aja gitu. Karena dengan kita bersih-bersih itu mengalihkan pikiran kita gitu loh. Apa aja kadang kayak wes rasi-rasi saya di rasi iya gitu ya. Dan memang kan kita dapat kayak kepuasan tersendiri gitu ya, sobat ya. Kalau misalnya ngelihat kamar kita bersih, rumah kita bersih, rapi, tertata, itu kayak wah, seneng gitu ya. Sebaliknya, udahlah pikiran ini ruwet, ya kan, sumpek ndelok omai berantakan, ini kayak nambah-nambah stres gak sih? Nah kamu bisa tuh pakai caranya Bu Lilis ya. Kalau misalnya kamu bingung lagi stres mau ngapain, ya udah bersih-bersih aja gitu ya sob ya. Terus tadi juga ada Kak Idroines, katanya kalau misalnya lagi stres tuh pusing dan menggigil. Wah ini relate nih sama kesehatan ternyata. Nanti aku juga bakalan bahas ini nih sob, kamu jangan kemana-mana ya. Nanti aku bakalan ngebahas emang ngaruh ya kesehatan pikiran kamu, mental kamu dengan kesehatan fisik. Nah nanti aku bakal ngobrol sama seorang psikiater dan juga dokter klinis di Lamongan tentunya. Oke sobat, kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja, karena aku nanti masih bakalan bahas banyak-banyak-banyak lagi topik-topik yang seru tentang hari ini. So, kamu kalau misalnya lagi stres, biasanya kamu ngapain? Nah, boleh jawab di banyak promo suara tentunya. Di mana sih Nurul? Di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat Prameswara, selamat bergabung. Mungkin ada kamu yang baru saja bergabung di siaran aku,

Di sini nih, biasanya kamu ngapain kalau udah kayak gitu gitu? Di mana sih ceritanya Nurul? Bisa di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Pokoknya kamu save aja nomornya Prameswara ya. Karena kamu gak bakalan rugi gitu loh sob, kalau misalnya save nomornya Prameswara ya. Karena di situ kamu bakalan dapat bisa buat request lagu, terus kamu juga bisa ikutan nimbrung topik-topik siaran yang seru juga gitu ya. Kamu juga bisa akses live untuk siaran Prameswara itu di X-Space Radio gitu. Kalau misalnya pagi di Senin sampai Jumat tuh nanti kamu bakalan ditemenin sama Lia. Terus kalau misalnya jam 10 sampai jam 2 nanti ada Kak Shirley, terus di sore di jam 4 sampai jam 8 itu ada Rahil yang bakalan temenin kamu dengan ya tema-tema yang seru dan asik tentunya ya. Dan kalau aku Nurul Zain ini spesialis di hari weekend aja. Di Sabtu dan Minggu aku bakalan temenin kamu dari jam 8 sampai jam 12. Begitu. Oke, kita back to the topic ya. Topik hari ini tuh seputar kesehatan mental ya sob ya. Kamu pernah gak sih kayak mendiagnosa sendiri kamu sakit apa gitu ya, hanya dari berdasarkan apa ya, pencarian di sosial media misalnya. Pernah gak kamu melakukan hal itu gitu? Atau aku gak pernah stres sih gitu. Beruntung sekali hidupmu ya. Atau mungkin kadang orang itu level stresnya beda-beda ya. Ada orang yang kayak baru banyak beban dikit aja udah ngerasa aku stres, aku burn out gitu. Atau mungkin ada orang yang punya level ketahanannya itu tinggi gitu, kayak digempur dengan berbagai macam deadline dan tugas. Tapi it's okay, aman, aku tetap chill gitu ya. Karena dia punya level stresnya tinggi gitu ya. Atau gak gampang stres gitu ya sob ya. Ini menarik sih, dan menurut aku kayak menyenangkan gitu ya kalau kita jadi orang-orang yang gak gampang stres gitu. Dan kayaknya aku tipe kali yang gak gampang stres sih sob. Kalau kamu tipe yang gampang stres gak? Atau mungkin kamu tipe yang kayak baru juga dapat tugas dikit kayak aduh aku stres gitu, aduh aku lagi banyak tugas yang bikin aku jadi kehilangan nafsu makan misalnya, bikin pusing gitu. Bisa kamu cerita-cerita di sini ya, tentunya di WA-nya Prameswara. Kamu bisa ngobrolin itu. Terus kamu bisa ceritain juga tuh, kamu biasanya kalau stres ngapain ya? Mungkin ada yang tadi kayak Kak Lilis yang beres-beres rumah, atau kayak Kak Fajar ya. Kalau Kak Fajar tadi, aku cukup dengan makan enak dan tidur yang cukup. Ternyata itu bisa menyembuhkan, bisa menghilangkan, dan bisa mengurangi stres yang awalnya dikira itu kayak bener-bener stresnya tuh berat banget gitu. Karena dia, ya tadi kata Fajar, dia sempat nontonin apa namanya video-video di sosial media gitu ya, yang itu ternyata gak bikin dia malah terhibur dan mengobati rasa capeknya, tapi ternyata malah bikin dia ngerasa waduh wes, kesehatan mentalku terganggu iki wes gitu. Ternyata faktanya setelah tidur dan makan enak, kata Kak Fajar, selesai, beres, udah gak stres lagi, udah gak kebingungan lagi gitu ya sob ya. Dan mungkin kamu punya pengalaman juga seperti Kak Fajar yang kayak udah ngerasa wah fix aku OCD, fix aku bipolar, aku anxiety akut, aku kena gangguan jiwa dan lain-lain gitu ya. Ternyata pas udah selesai tidur, udah selesai beristirahat, mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran kita, enggak tuh, enggak terjadi apa-apa gitu ya. Padahal kalau misalnya kita kaji lebih dalam tuh, yang namanya gangguan jiwa tuh enggak yang kayak sebentar aja gitu loh sob. Jadi yang berkelanjutan, terus-terusan kayak gitu. Makanya kamu jangan gampang-gampang buat mendiagnosa diri kamu sendiri gitu ya. Ya tadi aku sempat singgung soal ini ya. Mungkin di sisi positifnya oke lah, itu sebagai bentuk awareness gitu ya, sebagai bentuk kamu peduli terhadap diri kamu gitu ya sob ya. Karena aku sayang diriku, self love namanya. Aku tidak boleh memaksakan diriku untuk sakit kejiwaannya atau mentalnya gitu ya. It's okay, itu benar dan boleh banget gitu ya. Tapi di sisi lain juga kamu harus tetap waspada gitu, karena bisa jadi gitu ya, apa yang kamu temukan di sosial media tuh ternyata gak sesuai sama apa yang terjadi di diri kamu gitu. Salah-salah cuman stres biasa, kamu melabeli diri kamu bipolar misalnya, padahal cuman mood swing aja, perubahan mood yang swing gitu. Oke. Pokoknya kamu
tetap care terhadap diri kamu, tapi juga jangan sampai bikin kamu itu berlebihan untuk mempercayai atau memvalidasi perasaan kamu hanya berdasarkan konten-konten yang lewat di beranda kamu gitu. Jadi harus tetap ada batasan-batasan gitu ya sob ya. Nah, aku nanti bakalan bahas itu tuh lebih lanjut lagi. Kapan sih kita butuh ke psikolog atau psikiater misalnya? Kapan sih level kita kayak wah ini udah beneran burn out nih, udah beneran nih mengarahnya ke sana tuh kapan? Biar kamu nggak gampang juga.

apa namanya, melabeli diri kamu gitu ya sob ya. Oke, kalau kamu punya cerita seru seputar ini, atau mungkin kamu cerita pengalaman kamu, pernah gak sih kamu stres, dan biasanya kamu ngapain kalau stres gitu ya, boleh langsung nimbruk aja di WA-nya Prame Suara tentunya, masih aku buka sampai nanti jam 12 siang ya, di 081-2302-1039. Kamu jangan kemana-mana karena aku masih bakalan balik lagi dengan music-music yang hit tentunya, dan info-info yang up to date buat kamu. So tetap stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits at Information. Oke, sobat, seru paget ya. Tadi aku udah puterin satu buah lagu dari Gombloh yang judulnya Lestari Alamku, request dari Kak Aan yang ada di TikTok. Kak Aan, lagunya udah aku puterin ya, selamat menikmati dan semoga enjoy. Dan ternyata lagu ini emang kayak jadinya relate ya sama kondisi Indonesia ini ya. Semoga selalu lestari alamku, lestari desaku gitu ya. Udah cukup bencana-bencananya gitu. Karena ya jujur, walaupun mungkin kita tidak secara langsung mengalami kondisi atau terpapar bencana, tapi kan kita juga ikut ini ya sob ya, ikut kepikiran dan ikut semacam turut mengganggu, bukan mengganggu sih, turut ikut prihatin gitu ya, turut berempati juga gitu ya, karena biar bagaimanapun ya saudara-saudara kita ternyata di sana masih banyak banget yang terpapar kabut asap lah, kebakaran hutan, kemudian masih banyak lagi hal-hal yang memang kayak ya secara tidak langsung memang kita tidak mengalami, tapi ikutan, ya itulah, ikutan prihatin, dan itu kan sedikit banyak juga bikin kita ada pikiran gitu ya, ada pressure gitu ya. Nah sobat, nanti aku juga bakalan update seputar itu tuh, tentang kondisi karhutla yang sekarang ini seperti apa gitu ya, dan penanganannya juga sudah seperti apa. Atau mungkin kamu yang ada di daerah terpapar, kayak kemarin ada temanku yang di Bungo di Jambi melaporkan kalau di sana tuh ternyata masih ada kabut asap gitu, masih ada dampak dari kebakaran hutan ini ya sobnya, karena kan memang didominasi yang banyak itu kan di Sumatera sama Kalimantan ya, dan kabarnya memang per hari ini masih belum 100% tuntas gitu ya, malah banyak kejadian-kejadian yang bikin kayak oh kok masih kayak gitu ya, kayak gitu. Oke. Nah, biar kamu gak ikut overthinking yang berlebihan juga, kamu bisa ikutan siarannya Prameswara hari ini ya. Ini aku mau bacain ada dari Kak Sinta Dewi yang sudah bergabung di WA-nya Prameswara tentunya. Kata Kak Sinta, kalau aku langsung turn off sama medsos, pasang earphone, terus jalan-jalan muterin kompleks sendiri tanpa pegang HP, beneran ampuh bikin otak adem. Wow! Iya, ini bisa kamu tiru juga ya sob ya, nggak harus keluar duit ya, nggak harus yang kayak ke tempat-tempat healing yang seperti apa gitu, cukup matikan aja semua medsos kamu, taruh aja HP-nya gitu ya, terus kamu dengerin lagu-lagu dari earphone, bisa banget tuh bikin lebih relax gitu ya, beneran mampu bikin otaknya adem gitu ya. Oke, sobat, aku masih tunggu tentunya, dan nanti aku bakalan ngobrol dengan salah satu psikiater yang ada di Lamongan. Siapa beliau? Beliau adalah Dr. Catur ya. Insya Allah sebentar lagi kamu jangan kemana-mana. Kalau misalnya kamu mau ikutan tanya, mau ikutan ngobrol dan nimbrung temanya, boleh banget tentunya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Stay tune aja di 103,9.

0: Oke, Sobat Rama Suara, masih balik lagi barengan sama aku tentunya di pagi hari ini ya. Seperti tadi yang aku sudah janjikan, saya ada mau ngobrol dengan salah satu dokter psikiater yang ada di Lamongan ya Sob ya. Coba kita terhubung dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu dulu dengan beliau, Dokter Catur. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Apa kabar?
0: Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak di sini ya, walaupun hanya lewat layar ya Bapak ya.
1: Jangan Bapak dong.
0: Panggilnya siapa Bapak? Mohon maaf. Gimana saya manggilnya Kakak?
1: Ya, oke. Dokter Catur gitu aja lah ya.
0: Oke, dokter. Siap.
1: Sangat senior sekali ya kalau Bapak.
0: Oh gitu ya. Baik dokter, ya Allah alhamdulillah kabarnya pagi hari ini sehat ya dok ya, alhamdulillah ya.
1: Sehat Mbak Kiki, Mbak Kiki gimana kabarnya, bahagia nggak hari ini?
0: Iya, mohon maaf saya dengan Nurul Bapak.
1: Sorry, dengan Nurul ya.
0: It's okay Bapak, kalau nggak kenal kan memang harus ta'aruf ya, kita harus kenalan dulu kan. Alhamdulillah sehat Bapak hari ini dokter, saya benar-benar sangat excited sekali ya. Karena hari ini kita lagi ngebahas ini dok, kebetulan kan ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Internasional atau dunia gitu ya dok ya. Baik, mungkin sedikit saya memperkenalkan ke Sobat Rame Suara semua ya dok ya, bahwa beliau Dr. Era Catur Prasetya SPKJ ini, beliau adalah salah seorang psikiatri atau dokter spesialis kedokteran jiwa gitu ya dok ya, di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Wah, saya bersyukur sekali dok ketemu jenengannya di sini, bukan di ruang praktik ya.
1: Wah, sebenarnya juga nggak apa-apa sih.
0: Waduh gitu. Oke dok. Iya betul. Oke. Dokter, mohon maaf nih, mungkin saya langsung ke pertanyaan ya dok ya, karena
1: boleh,
0: kan nanti jenengan juga ada jadwal yang lainnya juga ya dok ya. Oke dokter, pernah nggak sih dok, tadi ini kan saya nggak bahas seputar tentang self diagnosis gitu ya dok ya. Jadi gimana sih kalau misalnya ada nih kadang anak-anak muda tuh saking akrabnya dengan sosial media ya dok ya, jadi kayak apa-apa tuh nontonin gitu, lihat ini aku kenapa ya sampai akhirnya mereka mendiagnosa sendiri, oh ternyata aku bipolar, oh ternyata aku anxiety gitu misalnya. Nah dokter, pernah nggak nih kedatangan pasien yang modelan seperti ini dokter?
1: Ada, dan mungkin jumlahnya juga semakin banyak ya. Okay. Kita yang merasa ada sesuatu yang tidak pas dengan diri kita, kemudian kita mencoba untuk melakukan self-diagnose. Tapi biasanya self-diagnose itu juga terjadi seringkali karena mungkin karena literasi kita terkait dengan ini seringkali juga nggak cukup gitu. Sehingga akhirnya kita kayak berusaha mencari kenapa sih aku bisa jadi kayak gini gitu. Dan ujung-ujungnya memang paling sering ya jatuhnya self-diagnose, dan takutnya kadang-kadang akhirnya self-treatment gitu.
0: Oh ini yang ngeri ya dok ya, karena nanti harusnya kan memang treatmentnya beda-beda ya dok ya, diagnosanya
1: betul.
0: Gitu. Oke, nah kalau misalnya ini nih dok, ada gak sih dampak dari, ya itu tadi yang seperti dokter sampaikan ya, kalau misalnya self-diagnosis kemudian dia men-treatment sendiri dari ya berdasarkan dari AI dan lain-lain, ada gak tuh dampaknya dok, secara kejiwaan maupun kesehatan fisik?
1: Aware terhadap kondisi kesehatan mental itu bagian hal yang bagus ya, karena selama ini kita mungkin banyak juga yang abai ya. Tema besar di tahun ini kan bagaimana kita mendengarkan, memahami, dan menciptakan perubahan ya. Karena selama ini seringkali kita dituntut untuk tidak berpura-pura dengan kesehatan mental kita, pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik.
0: Aduh,
1: okay. Ketika kita mengeluh, nanti sambatan maneh,
0: betul.
1: Jadi kita lebih sering kayak bohong terhadap kondisi kita, dan seringkali itu yang justru akhirnya bikin yang datang ke ahli, ke psikolog, psikiater, itu dalam kondisi yang relatif sudah parah-parahnya. Di satu sisi aware itu penting, cuman di sisi yang lain kadang aware juga bikin kita jadi kayak ada sebenarnya gejala-gejala hipokondrik gitu, gejala-gejala kita ngerasa Tapi kalau hipokondrik itu biasanya malah bukan terkait dengan gangguan psikiatri. Hmm. Hipokondriknya biasanya terkait dengan gejala-gejala fisik.
0: Okay.
1: Ya, jangan aku salah. Hmm. Jangan aku sakit jantung, jangan-jangan ya aku sakit kepala tuh merotak, kayak gitu-gitu ya. Jadi yeah, bukan yeah, yeah, bukan gejala psikiatri okay, gitu.
0: Oke.
1: Nah, itu yang sering kali kalau self-diagnose membuat kita jadi kayak preokupasi pikiran kita berulang-ulang pada topik-topik gangguan fisik tadi itu.
0: Oke, dan itu tentunya berpengaruh terhadap kesehatan fisik juga ya dok ya. Seperti mungkin tadi ada sobat Prameswara yang cerita katanya kalau misalnya stres itu dia pusing, menggigil gitu dok. Kaitannya apa itu?
1: Jadi kan kalau kami di ilmu kedokteran jiwa itu misalnya otak itu kayak komputer gitu ya, kemudian kabel-kabelnya itu kayak saraf. Nah, di saraf itu kan ada yang ngalir. Mungkin kalau di komputer kita namanya listrik ya. Kalau di tubuh kita namanya neurotransmitter.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, neurotransmitter ini dia yang ketidakseimbangannya, polanya, sirkuitnya itu menentukan bagaimana perilaku kita.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana kita gembira, sedih itu kadangkala seringkali dipengaruhi oleh program yang disebabkan adanya perubahan neurotransmitter ini. Nah, dokter jiwa memang kita banyak bekerja di area neurotransmitter ini, gitu.
0: Okay.
1: Nah, otomatis ketika kita mulai stres misalnya ya, itu terjadi sebuah kondisi nanti hormon kita juga mengalami perubahan, neurotransmitter kita mengalami perubahan. Perubahan terbesar nanti hasil akhirnya adalah peningkatan zat namanya kortisol di tubuh kita.
0: Okay.
1: Nanti ketika kortisol ini meningkat, kita akan mengaktifkan bagian-bagian tubuh kita yang lain, terutama terkait dengan saraf simpatis kita.
0: Okay.
1: Sehingga kalau pas misalnya persis kayak misalnya Mbak Nurul ya, dulu waktu zaman-zaman ujian SMA, semua teman udah pada keluar, belum keluar sendiri, tiba-tiba detak jantungnya meningkat.
0: Iya, betul.
1: Keringetnya jadi deras. Aha. Kemudian tiba-tiba ketika semua satu persatu keluar, tiba-tiba ngompol.
0: Aduh, ya Allah.
1: Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi psikologis kita itu mempengaruhi fisik. Bayangkan kalau kayak rasa sensasi ujian itu berlangsung terus-menerus. Misalnya, misalnya ibu dengan pasangan suami yang bikin stres tiap hari, main judol, gak mau kerja, ya kan? Anaknya susah banget diatur, atau mungkin baik verbal maupun ini, atau mungkin anak remaja yang orang tuanya susah banget paham, hobinya judging ya, dikit-dikit dibilangin main HP padahal ya sedang nugas dan sebagainya. Bayangkan kalau itu terjadi setiap hari. Jadi istilahnya kayak yang awalnya deg-degannya, kebelet pipisnya ya, napas terengah-engahnya itu sensasi yang sesaat aja, temporer, tapi karena berlangsung terus menerus kayak tombol saklarnya ini bakal aus, bakal lecek.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi gampang ke-trigger ya dok ya?
1: Gampang ke-trigger dan sensasinya kayak jadi sebuah sakit fisik yang nyata.
0: Oke, korelasinya di situ ya dok ya?
1: Karena deg-degannya jadi kayak tiap hari gitu.
0: Intensitasnya tinggi ya dok ya?
1: Dan akhirnya kita ngerasa akhirnya kayak, jangan-jangan aku serangan jantung. Nanti pas sholat Jumat kayak mau jatuh liangan, kayak gitu.
0: Oke. Berarti memang sangat berpengaruh ya dok ya. Nah mungkin tadi dokter sempat disampaikan juga ya, jenengan tadi menyampaikan bahwa ya memang anak sekarang tuh kadang seperti itu gitu, cari diagnosanya dari sosial media. Nah mungkin dokter bisa kasih sedikit pesan nih buat anak-anak muda, sobat Prameswara yang mendengarkan, kapan sih kita itu butuh datang untuk ke psikiater gitu dok? Kondisi seperti apa nih momennya?
1: Sebenarnya kita gak harus juga sih datang ke psikiater kalau sudah kasarannya kita nggak harus menunggu kena tumor dulu kan, ya baru kemudian kita mengobati mungkin benjolan di hidung gitu, benjolan sedikit pun, ya flu-flu yang masih sedikit pun boleh kita datang. Dan saya pikir ahli kedokteran jiwa juga, baik itu psikolog maupun psikiater, nggak terburu-buru juga untuk memberikan obat misalnya kalau memang tidak dibutuhkan. Jadi sebenarnya ukuran pastinya yang kayak gimana dok? Apakah nunggu jadi ada bisikan dulu atau mungkin nunggu jadi prinsip dasarnya sih ketika ansietas ya, mm-hmm. atau mungkin rasa sedih, mm-hmm. atau mungkin rasa tidak nyaman itu ketika dia sudah berlangsung terus-menerus, okay. dan tidak datang sesaat saja. Kemudian kadang ketika dia datang tanpa pencetus, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, terus datang ya, permanen ya, dan kemudian jadi kita jadi kemudian merasa tidak bisa mengelola. Nah itu saat yang sudah seharusnya. Tapi jauh sebelum itu, ketika kamu start kayak ini, jadi kayak kendalinya jadi kayak susah banget ya, overthinkingnya tiba-tiba sering datang, atau mungkin aku jadi ngerasa lebih sensitif ya,
0: okay.
1: misalnya orang lain bilang, eh ini gak salah kamu kok, it's okay. Tapi akhirnya yang kebayang kepikir, loh kok ada kaitannya sama aku, padahal temannya tadi itu bilangnya ini bukan salah kamu. Terus temannya harus bilang apa, harus bilang ini salah kamu, supaya ini bukan salah kamu, itu dianggap terus salahku apa, loh ini bukan salahnya. Kenapa melibatkan aku? Kalau udah mulai kayak lebih sensitif ya terhadap sesuatu, mungkin kita butuh berhenti sebentar. Mobil yang paling bagus sekalipun dilapi, disemprotin minyak wangi, dihiasin apapun ya, ya apa namanya, divariasi lah ya, yang keren-keren gitu. Tapi tiap hari digunakan, tapi nggak pernah sekalipun diservis, berhenti ya, diganti oli, pasti suatu waktu mogok, pasti itu.
0: Oke.
1: Okay. Kamu juga kayak gitu.
0: Berarti saya jadi menyimpulkan nih dok, untuk saya pribadi ya, berarti boleh ya dok, misalnya, misalnya saya tidak mengalami gejala-gejala yang gimana-gimana nih dok, tapi saya pengen servis gitu, berarti bisa ya dok, datang ke psikiater untuk ngobrol gitu ya. Oh nice, ini info baru buat saya nih dok. Oke.
1: Boleh banget.
0: Siap. Dokter, karena waktunya tadi memang dokter harus melanjutkan dengan acara yang lain ya dok ya, saya sangat berterima kasih sekali di waktu yang singkat ini, tentunya sangat-sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi tentunya, dan buat Sobat Rame Suara semuanya dokter.
1: Berarti Mbak Nurul ditunggu ya.
0: Wow. Siap dok. Dokter, terima kasih. Mohon izin menutup teleponnya, dan sehat selalu. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wow, seru sekali ya Sob ya. Oke, nanti aku masih bakalan ngebahas seputaran ini. Kamu jangan kemana-mana pokoknya ya. Tetap stay tune di WA-nya Prame Suara juga, tentunya di 081-2302-1039. Dan kamu juga bisa simak live siaran hari ini di X-Face Radio tentunya. So, tetap stay tune, jangan kemana-mana.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
4: Kan pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat. 103,9 FM. Brahma Suara.
10: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 FM, Music Hits.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, Sobat Ormas Suara, masih balik lagi barengan sama aku tentunya di 103,9. Wow, tidak terasa ya, sudah kurang lebih 2 jam ya aku nemenin kamu dari jam 8 sampai sekarang jam 10 lewat sedikit aja. Buat kamu yang mungkin baru saja bergabung, hi, welcome. Hari ini kamu bakalan ditemenin sama aku ya, sampai nanti tuntas kurang lebih di jam 12 siang hari ini. Lagi ngobrolin apa sih Nurul? Tadi aku lagi ngobrolin seputar kesehatan mental gitu ya. Apalagi kalau kesehatan mental ini dikaitkan dengan self-diagnose gitu ya, self-diagnosis atau mendiagnosa sendiri. Kita tuh sakit apa sih sebenarnya? Bener gak sih aku tuh lagi ngalamin gangguan jiwa gitu ya? Atau sebenarnya cuma stres dan capek aja? Nah, tadi aku udah ngobrol tuh sama dokter Catur yang menurut aku, wah, sangat menginspirasi dan sangat bikin, apa ya, semakin kita sadar bahwa ada loh ternyata batasan-batasannya. Nggak semua-semua tuh harus kamu curhatin ke sosial media gitu ya. Nggak semua-semua tuh harus kamu cari jawabannya di sosial media gitu ya, Sob ya. Dan kali ini aku bakalan terhubung dengan salah satu Gen Z gitu ya, salah satu pekerja yang mungkin bakalan berbagi tentang tema kita hari ini juga gitu ya. Oke, sudah terhubung dengan siapa ini? Halo.
2: Halo Kak.
1: Hai, boleh dikenalin dulu. Jadi siapa ini?
2: Aku Claudia. Okay. Dari Kalimantan Barat.
1: Kalimantan Barat, by the way. Tepatnya di mana nih, Claudia? Kalimantan Baratnya?
2: Kalau aku di Pontianak, Kak.
1: Pontianak, mohon maaf ini terlepas dari topik kayaknya ya. Masih ini nggak kondisinya terkait karhutla, masih ada kabut kah? Atau mungkin seperti apa? Mungkin kalau dia bisa berbagi dengan Sobat Prama Suara nih, kondisi terkini.
2: Di sini itu kemarin itu sempat ini kan, udah sempat enak cuacanya. Terus sekarang ini lagi kabut lagi.
1: Okay, berarti ada perubahan yang malah kurang menyenangkan gitu ya kalau dia ya.
2: Iya Kak, ini lagi tebal lagi kabutnya.
1: Oh gitu, mungkin bisa dijelaskan agak lebih sedikit detail nih, sejauh apa mungkin jarak pandang atau mungkin terasa sesaknya kah atau seperti apa kalau dia?
2: Kalau di sini sih terasa sesak, terus ini penerbangan banyak di delay ya. Terus kalau misalnya mau keluar gitu ya harus pakai masker, kalau enggak sesak banget. Terus kalau di luar itu kayak cuaca itu kayak masih pagi itu udah kayak sore gitu.
1: Okay, karena memang dari ininya ya, dari cuacanya itu yang terkontaminasi dengan kabut asap itu ya.
2: Ya, dan di sini air juga asin.
1: Oh iya. Oh, ini berdampak juga ke kualitas air juga ya ternyata ya.
2: Karena kan padahal kan kemarin kan udah hujan ya. Nah, mungkin karena air laut masuk ke ini, ke daerah sungai, jadi air itu asin. Dan kalau biasanya itu kan kalau kita nyapu kan di rumah itu, itu debunya itu real kayak ini, kayak serpihan debu bakaran sampah daun-daun gitu.
1: Oh, jadi warnanya hitam ya, bukan debu-debu yang debu beterbangan kayak pada umumnya itu ya, kalau dia ya.
2: Iya, debunya tuh serpihannya putih, hitam, besar-besar. Kayak kita bakar. Iya.
1: Padahal gak ikut bakar-bakar ya, waduh. Oke. Apapun itu yang terjadi, semoga lekas berlalu ya, Claudia ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke. Nah, Claudia, kita kembali ke topik nih. Aku hari ini lagi ngobrolin seputar kesehatan mental ya, karena kebetulan hari ini tuh Hari Kesehatan Jiwa Sedunia gitu, atau internasional. Nah, kalau misalnya kamu sendiri nih, Claudia, pernah gak sih kamu kayak misalnya nih lagi santai gitu ya, terus kamu scrolling terus nemu kayak, wah, ini gue banget nih. Ini tanda-tanda nih kayak misalnya kamu lagi stres di kerjaan gitu ya. Terus nemu nih konten yang kayak memvalidasi kesetresan kamu gitu. Pernah gak sih nemu yang kayak gitu, kalau dia?
2: Pernah sih Kak, aku kan dulu ini ya, aku kan pernah kerja kan di suatu perusahaan. Nah, itu kerjaannya itu yang bisa dibilang itu lumayan padat dan lumayan berat. Karena aku harus mengerjakan pekerjaan yang mencangkup itu 5 divisi dan itu semuanya ke aku gitu. Kadang jam kerja itu kan harusnya sampai jam 4 sore. Dan itu aku kerjain itu biasanya di kantor itu sampai jam 8 malam. Nah, jadi kan kayak gak ada rasa waktu untuk istirahat, untuk olahraga ya. Nah, jadi kayak wajar wajar sih, kayak aku kadang ngerasa burn out, abis itu kayak ngerasa gak tenang pada kadang itu kalau misalnya aku libur itu malah kalau tidur atau lagi nyantai itu malah kepikiran kerjaan. Nah, terkadang ya kalau logaritma Instagram atau TikTok itu kan pas kita scroll, ih ini pas nih, kayaknya aku ngerasa ini, kayaknya aku ngerasa ini, terus banyak konten tentang psikologi yang kayak kamu stres kerjaan, terus pokoknya tentang anxiety gitulah kak.
1: Terus ini gak yang kamu rasain setelah nonton konten-konten itu makin bikin kamu, okay, ternyata aku sudah menemukan nih, aku anxiety, aku bipolar misalnya. Atau mungkin kamu malah bikin ini, makin tambah-tambah takut dan tambah-tambah stres, waduh gitu. Apa yang kamu rasain tuh kalau dia?
2: Ini kak, makin kayak, ih apa iya ya, jadi kayak makin terus nyariin, nge-search konten tentang itu, tentang itu. Dan kita sering nyari tentang itu kan, yang FYP di kita kan malah tentang makin banyak tentang itu kan.
1: Iya betul, karena tadi awalnya nyarinya tentang itu gitu ya.
2: Ya jadi makin panik, makin kepikiran, makin kebawa tekanan. Gitu sih kak.
1: Berarti nggak makan, nggak makin menyembuhkan, malah bikin semakin overthinking ya. Okay, terus ini nggak pernah nggak sih Claudia kamu sampai akhirnya memutuskan, okay, ini waktunya aku datang ke psikiater nih, atau mungkin ini waktunya aku minum obat penenang jiwa nih misalnya, pernah nggak ada momen kamu kepikiran kayak gitu gitu?
2: Nah, aku udah pernah sampai ke psikiater kak.
1: Oh beneran? Okay okay, terus terus. Yeah. Ini karena terus, pekerjaan tadi, stres di pekerjaan tadi.
2: Stres di pekerjaan dan aku itu. Kalau lagi nggak kerja, mikirnya kerjaan. Tapi kalau lagi kerja, mikirnya aku pengen santai-santai. Dan malam itu tuh aku tuh sering nangis gitu, sering nangis kayak makin banyak kerjaan, makin banyak pikiran, makin banyak kerjaan, dan buat aku makin stres kayak berat aku itu, berat badan aku tuh drastis turun gitu.
1: Langsung efek ke fisik ya?
2: Wah, emang kayak gak selera. Nah, langsung ke psikolog. Aku ceritain kan, itu aku cuman kayak dua kali. Aku kira aku udah gila gitu. Ya, aku itu dua kali psikolog. Tapi psikolog ya ininya bilang ya wajar sih karena tekanan kerjaan, bukan yang ada apa namanya, treatment atau perawatan yang lebih. Cuma bagaimana kita mengontrol pikiran kita dan tekanan kerja kita, kayak gitu.
1: Iya iya. Mungkin salah satunya juga termasuk ini ya, kalau dia berani untuk bilang tidak gitu ya, ketika ini pekerjaannya bukan tanggung jawab aku nih, kenapa harus aku yang kerjain gitu ya kalau dia ya.
2: Nah tapi itu kalau untuk yang kayak gitu tuh kak, kita kan ngerasa kita masih staff ya, untuk bilang enggak, ini kerjaan yang lain, tapi kalau kita nggak kerjain itu juga ngaruh ke kerjaan kita. Jadi ya nggak mau kita ingin, itu sih yang benar-benar bikin burnout selama di kerjaan kak.
1: Itu dilema sih ya, di satu sisi kita nggak bisa nih, kita harus mempertimbangkan untuk kesehatan mental kita juga gitu ya, tapi di sisi lain ya ini beban kerja dan ritme kerja yang terpaksa harus aku jalani gitu ya Claudia ya.
2: Iya kak.
1: Oke, nah kalau misalnya di kamu nih Claudia, ketika kamu mengalami tekanan-tekanan itu berpengaruh nggak? Selain turun berat badan ya, mungkin kamu ada nggak pengaruh lain ya? Mungkin kamu apa nih yang dirasain secara fisik ya, di kesehatan fisik kamu?
2: Turun berat badan, selain itu rambut aku banyak rontok. Dan ini sih mood di hari-hari itu. Nah, mendekat kita kayak, kok kamu lebih sering marah sih? Kok kamu lebih dikit sih? Kayak gitu.
1: Iya, iya, iya, iya. Tadi aku sempat ngobrolin itu juga nih kalau dia. Tadi kan kebetulan aku juga ngobrol sama salah seorang psikiater gitu ya. Ternyata memang yang ngefek gitu ya. Kalau misalnya kamu lagi stres, itu akan ngefek ke kondisi emosi kamu dan juga kesehatan fisik kamu gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, sekarang sudah jauh lebih baik ya kalau dia. Udah aman ya?
2: Puji Tuhan udah jauh lebih baik sih kak. Yang penting kita nggak terlalu memikirkan hal yang apa,
1: betul, betul.
2: Hal yang belum jadi gitu.
1: Betul betul betul, karena ya memang itu tadi sih, nggak semua hal harus kita pikirin gitu ya. Ya udah kerjain aja sesuai prioritas gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Claudia, thank you ya udah ngobrol-ngobrol di sini. Semoga kamu sehat selalu, nggak cuma sehat fisiknya tapi juga hatinya, pikirannya, dan dikelilingi orang-orang yang baik, lingkungan kerja yang menyenangkan gitu ya, Claudia ya.
2: Terima kasih, Kak.
1: Oke, sama-sama. Kita jumpa lagi mungkin di obrolan-obrolan selanjutnya ya.
2: Oke, Kak.
1: Oh iya, dan satu lagi, stay safe tentunya di Pontianak. Semoga bencana karhutla ini segera berlalu dan bisa menghirup udara bersih dengan bebas gitu ya.
2: Amin, doain ya.
1: Iya, oke, oke, thank you, Claudia. Selamat menjelang siang. Oke, oke, tadi ada Claudia yang sudah terhubung ya sob ya. Dan abis ini aku masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya, karena memang obrolannya seru sih kalau kita ngomongin kesehatan jiwa gitu ya. Kayak ya hampir semua orang itu mengalami gitu ya sob ya. Gak cuman, apa namanya, gak cuman di anak-anak muda aja gitu ya, orang-orang yang kerja, yang sekolah, bahkan mungkin ibu rumah tangga pun, bapak rumah tangga juga mengalami stres yang seperti itu juga ya sob ya. Oke sobat, jangan kemana-mana, tentunya aku masih bakalan nemenin kamu dan balik lagi di 103,9. Nah buat kamu kalau misalnya pengen ikutan ngobrol atau nimbrung topik hari ini tentang kamu biasanya kalau stres ngapain sih, boleh langsung aja ke WA-nya Prameswara di 081 23 02 1039.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, sobat Prameswara, masih balik lagi barengan sama aku tentunya di 103,9 Music Hits and Information. Sobat, nanti sebelum aku lanjut ke topik siaran hari ini ya, aku bakalan ngobrol dengan salah satu reporter Prameswara nih yang hari ini sedang ada liputan live di lokasi gitu ya. Coba aku akan terhubung dengan siapa di sana ya, kita cek dulu. Oke, ini lagi ada liputan ya. Jadi salah satu programnya Prameswara seperti ini nih ya sob ya. Ada liputan ke, bisa misalnya kamu mau sekolah kamu diliput atau kampus kamu diliput, bisa langsung berhubungan atau terhubung dengan Prameswara tentunya. Hai, apakah sudah bisa terhubung? Oke. Hai Kak Lina. Oke, aman. Jadi kali ini aku akan terhubung dengan Kak Shirley ya sobat ya. Beliau ini adalah salah satu reporter dari Prameswara yang biasanya siarannya itu ada di jam 10 sampai jam 2 siang gitu ya. Kalau misalnya kamu pendengar setia Prameswara, pasti kamu tahu nih yang mana Kak Shirley ya kan. Dan hari ini aku bakalan ngobrol sama Kak Shirley nih. Oke, apakah sudah bisa terhubung? Hai Kak Shirley. Oke, boleh diceritain dulu mungkin Kak Shirley lagi di mana ini?
3: Oke, sekarang halo sobat Prameswara ya. Sekarang sekarang Shirley lagi ada di SMPN 1 Pucuk nih, Bu Nurul.
2: Oke. Apa nih acaranya apa nih Kak Shirley?
3: Oke, baik. Untuk acaranya sekarang itu sedang ada peningkatan ya kompetensi untuk para guru yang ada di SMPN 1 Pucuk nih. Nah, tentunya kompetensi ini adalah terkait pelatihan coding dan kecerdasan artificial melalui MIT aplikasi atau investor dan Canva juga nih, Bu Nurul ya. Tentunya untuk pembelajaran kreatif untuk siswa-siswi yang ada di SMPN 1 Pucuk.
2: Oke, mungkin bisa di-spill Kak Shirley biar sobat Prameswara juga bisa ikut menikmati suasananya di sana seperti apa. Bisa diajak jalan-jalan virtual kita ya.
3: Oke,
2: ini untuk lokasinya di SMP 1 Pucuk ya, sobat Prameswara.
3: Ini sedang dilakukan ini ya pelatihan juga, ini juga sudah bergerak juga. Tadi juga ada semacam sedang pembuatan Canva nih, Nurul ya.
2: Oke. Oke, ini untuk guru ya, yang di dalam ruangan ini Bapak Ibu guru ya, Kak Shirley.
3: Iya, ini buat untuk Bapak Ibu guru nih ya.
4: Ada besar sampai menambahkan elemen dari masing-masing.
2: Oke.
4: Salah satunya ya bisa di. Sekarang kita pindah. Okay.
2: Mungkin bisa kita ajak ngobrol kali Kak Shirley buat nanya bagaimana perasaannya. Oh nggak bisa. Oke. Okay. Oke okay, lagi fokus ya.
4: Oke. Okay. Simbolnya C.
2: Okay. Kak Shirley mungkin bisa diceritakan ini untuk kegiatannya ini berfokusnya kan ke guru dan penyelenggaranya mungkin bisa disampaikan nih, apakah guru ini berinisiatif untuk mendatangkan mentor gitu atau seperti apa?
3: Oke, baik. Untuk mentornya Bu Nurul ya, ini sudah ada mentornya juga nih ya, dari UNER, dosen dari UNER juga.
2: Oke,
3: nanti dibantu sama Kak Lina ya buat ininya ya.
2: Oke, berarti ini ada kerjasama gitu ya Kak Shirley ya, kolaborasi dari UNAIR dan SMP 1 Pucuk gitu ya.
3: Ya, ini udah ini ada bersama ya dari SMPN satu pucuk bersama dari UNER ya, mahasiswi dari UNER gitu, dan tentunya tadi juga dari pihak sekolah, dari bapak kepala sekolah juga menyampaikan ini dan hal yang pertama kalinya ya, dan beliau juga mau purna nih, mau ini untuk hadiahnya, jadi ini dari UNER, mendatangkan dari UNER.
2: Wah,
3: gitu
2: benar. Keren sekali. Terus kalau untuk Kak Sherly sendiri nih, kegiatannya apa tadi di sana? Liputannya apa? Apa yang mau diliput untuk Kak Sherly sendiri? Kegiatan dari Prameswara nih bakal menghadirkan apa nih kita Kak Sherly?
3: Oke, dan untuk kegiatan di pagi hari ini ya tentunya nanti juga bakal ada podcast juga ya menurut ya bersama satu dosen juga nih ya dari UNER, dan podcast juga untuk bapak kepala sekolah, jadi podcastnya dua kali nanti ya.
2: Oke. Ditunggu ya Kak Sherly ya, konten-kontennya yang seru-seru tentunya buat Sobat Prameswara semuanya gitu ya. Sama-sama Kak Sherly, selamat bertugas. Teman-teman Prameswara yang ada di sana juga selamat bertugas. Selamat siang, jangan lupa makan ya. Wow, tuh jadi gitu ya Sob ya keseruannya. Jadi Prameswara itu nggak cuman siaran-siaran aja gitu, tapi misalnya kamu pengen di sekolah kamu atau mungkin di kampus kamu didatengin sama Prameswara lagi bikin acara misalnya, boleh banget kamu langsung hubungi WA-nya Prameswara aja. Di mana seperti biasa tentunya di 081-2302-1039. Dan aku masih bakalan balik lagi ya Sob ya tentang topik kita hari ini, dan juga kalau misalnya kamu request lagu boleh banget. Tadi ada Kak Gerald yang request lagu Setia Bonar Cinta Terakhir. Terus tadi juga ada requestan siapa lagi ya tadi? Nanti aku baca lagi deh yang di TikTok ya, yang banyak request nih yang di TikTok nih. Semangat kakak, terima kasih Kak Claudia yang udah kasih semangat aku. Kamu kasih semangat aku juga gak Sob? Boleh ya langsung ikut live TikToknya Prameswara juga boleh. Atau misalnya kamu mau ikutan nimbrung topik hari ini tentang kesehatan mental, kamu biasanya kalau stres tuh ngapain sih Sob? Nah, kamu bisa ikutan jawab di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Aku tunggu ya.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Trames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Brava Suara.
3: News, media, and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat Pramesuara, suara masih barengan sama aku tentunya di 103,9 FM Music Hits and Information. Wah, obrolannya tuh semakin siap kayak makin seru ya gak sih sob? Tadi ngomongin seputar kesehatan mental, sudah terhubung juga dengan Dr. Catur ya, yang beliau itu salah satu psikiater yang sudah masyhur sekali ya di Lamongan tentunya. Dan mungkin tidak hanya di Lamongan malah ya, karena memang beliau kiprahnya sudah luar biasa. Oke, nanti sebelum aku lanjut ya sob ya, ini aku punya laporan dari lalu lintas gitu ya. Coba kita simak bersama, ada dari Kak Rima yang sudah melaporkan kondisi lalu lintas terbaru hari ini. Mari kita cek bersama. Oke, jadi ini mengabarkan kalau di Pucuk gitu ya, di daerah mana ini? Mogok di jembatan Kesambi Pucu. Dan kemarin aku juga sempat lewat sana ya sob ya, tuh memang masih macet dan karena memang ada perbaikan di situ ya. Terima kasih ya Kak Rima atas laporannya. Dan ini menyebabkan kemacetan yang parah di Tritunggal. Wah, jadi buat kamu yang misalnya melintas ke daerah situ, tetap berhati-hati ya kalau di jalan, sabar gitu ya. Gak usah buru-buru gitu ya sob ya, karena yang bagaimanapun yang utama adalah tentunya keselamatan kamu dan orang-orang di sekeliling kamu gitu ya. Oke, tadi aku udah ngobrol nih, kita balik ke topik lagi ya sob ya. Kalau misalnya nih kamu stres berat gitu ya, apa yang kamu lakukan gitu, kamu bakal ngelakuin apa buat meredam kestresan kamu? Misalnya makankah, healing kah? Tadi ada beberapa komentar yang udah masuk juga ya di WhatsApp-nya Pramesuara tentunya. Tadi ada Bu Lilis yang katanya kalau stres tuh bebersih rumah gitu ya, beres-beres gitu kan. Terus ada Kak Fajar juga yang tadi cerita, oh aku kalau misalnya lagi stres atau lagi banyak kerjaan yang bikin burn out atau yang bikin kayak aduh pusing banget, udah capek banget nih otak aku, wes kayak wes apa ya, cenut-cenut gitu ya. Ini dia memilih untuk tidur dan makan makanan yang enak. Emang efektif sih ya, karena memang ya setiap orang itu punya cara untuk mengendalikan emosinya masing-masing, berbeda-beda. Tinggal kamu aja menentukan kamu yang mana sob. Mau yang makan atau mungkin healing, atau tadi seperti Kak siapa tadi ya, yang kalau misalnya lagi pusing atau stres tuh kayak badannya tuh menggigil dan juga pusing ya. Nah kalau kayak gini sih memang harus ditangani ya, karena kita gak pernah tahu nih menggigilnya tuh sebenarnya karena apa, pusingnya karena apa, apakah beneran karena overthinking atau stres, atau mungkin cuman dorongan-dorongan capek aja yang berlebihan seperti itu. Nah salah satunya juga tadi kita ngobrol sama Dr. Catur ya, yang kata beliau sebenarnya ada sisi positifnya kok kalau orang itu punya apa ya, awareness gitu, punya kepedulian terhadap kesehatan mentalnya gitu ya sob ya. Tapi tidak juga dengan cara self-diagnose gitu, tidak dengan cara kamu mendiagnosa sendiri penyakit mental kamu apa gitu ya. Karena ini takutnya salah-salah, didiagnosanya tidak sesuai dan ternyata malah bikin kamu bukannya malah sembuh gitu ya, malah benar tapi malah bikin kamu semakin stres gitu. Seru ya. Kamu punya pertanyaan apa nih? Nanti aku masih bakalan ngobrol lagi nih sama sobat Prameswara tentunya ya. Atau mungkin kamu mau ikutan ngobrol, cerita dan curhat tentang kesehatan mental kamu, atau mungkin kamu akhir-akhir ini lagi banyak stres, ya Allah banyak tugas bla bla bla segala macam. Boleh langsung aja WA ke WA-nya Prameswara tentunya, di mana sih Nurul? Di sini tentunya di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang mau request lagu atau mungkin titip salam juga masih boleh banget, kemana? Masih sama di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Aku bakalan balik lagi, kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat, tadi ada lagu dari Last Child yang judulnya Perdih. Ini lagu lama sih ya, tapi mungkin ini mewakili suasana hati kamu di siang hari ini yang mungkin agak pedih gitu ya. But it's okay kalau kamu ngerasa mungkin hari kamu tidak berjalan sebagai mestinya, atau mungkin kamu ngerasa ada yang tidak menyenangkan di hari kamu. Gak cuma hari ini, mungkin di kemarin-kemarin, it's okay. Ya, hidup itu memang seperti itu ya sob ya. Tidak semuanya itu berjalan seperti yang kita inginkan gitu kan. Cuma tergantung bagaimana kamu menyikapinya gitu kan sob. Kamu mau fokus ke masalah yang kamu hadapi, atau mungkin kamu lebih harusnya fokus ke solusi apa yang bisa kamu ambil untuk keluar atau untuk mengatasi masalah itu.

Iya, terbayang-bayang dengan pekerjaan-pekerjaan dan suasana-suasana kantor. Wah, ini udah nggak sehat ya. Makanya atas kesadarannya, kemudian Kak Claudia memutuskan untuk datang ke psikolog gitu. Nah, ini langkah yang bagus ya, Sob ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah ada di posisi seperti itu juga atau lagi ada di posisi seperti itu, coba deh kamu bener-bener aware gitu ya, benar-benar lihat di diri kamu, ini beneran gak sih aku lagi ngalamin yang namanya stres, ini aku burn out gak sih, atau mungkin hanya capek aja. Nah, kamu bisa tuh menganalisa sendiri ya, tapi tidak berarti itu menjadikan kamu validasi dan simpulan gitu ya. Tetap nanti kamu datang ke ahlinya supaya kamu dapat pencerahan, kamu dapat penanganan gitu ya Sob ya. Kalau kata dokter Catur tadi sempat menyampaikan Sobat, kalau misalnya treatment itu pun harus disesuaikan dengan gejala-gejala yang dialami gitu. Jadi nggak semua-semua yang apa namanya stres itu namanya burnout, atau yang stres itu kesehatan atau mengganggu kesehatan mental gitu ya. Kapan sih kalau kata dokter Catur tadi, ketika itu terjadi berkelanjutan, terus-terusan, intensitasnya tinggi gitu ya, berulang-ulang. Nah, ini sudah saatnya kamu datang untuk berkonsultasi dan ngobrol dengan psikiater atau psikolog. Tapi tadi juga dokter Catur menyampaikan nih Sob, ternyata kalau misalnya kamu tidak harus menunggu ada gejalanya gitu ya. Kayak misalnya orang sakit tumor gak harus nunggu sampai tumornya parah baru datang ke dokter gitu ya. Tapi sama juga dengan kejiwaan kamu ya, ketika kamu ngerasa ada sesuatu yang mungkin kayak aduh kayak enggak enak nih hatiku ya, sudah mulai kepikiran-kepikiran dan gimana-gimana, kamu bisa langsung datang ke psikiater atau datang ke psikolog buat ngobrol aja dulu gitu ya, untuk menggali sebenarnya ini stres biasa atau mungkin memang ada gangguan-gangguan gitu ya di mental kamu gitu ya. Pokoknya jangan mendiagnosa sendiri ya. Kalau emang dirasa kamu butuh untuk ngobrol dan butuh untuk menganalisa terkait kesehatan mental kamu, datanglah ke ahlinya, datang ke tempat yang tepat. Seperti itu ya Sob ya. Oke, aku nanti masih bakalan lanjut lagi buat ngobrolin tentang self-diagnose terkait kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa atau Hari Kesehatan Mental Dunia gitu ya Sob, di hari ini di tanggal 10 Oktober 2020. So tetap stay tune dan kamu bisa ikutan nimbrung topik hari ini dengan cara menjawab nih pertanyaan aku. Kamu kalau stres biasanya ngapain sih? Kemana sih Nurul? Jawabnya bisa langsung ke WA-nya Prameswara di 0812302109.

0: Brava Suara.
1: News here and information. Brava Suara.
2: Oke, masih balik lagi barengan sama aku, Sobat Brava Suara, dimanapun kamu berada di siang hari ini ya. Sekarang sudah pukul 11 lebih 6 menit nih Sobat. Aku tadi udah temenin kamu ya dari jam 8 gitu ya. Dan sekarang sudah jam 11, artinya sudah beberapa waktu juga aku temenin kamu. Dan makasih banget buat kamu yang masih stay tune, buat kamu yang masih setia buat dengerin siaran aku, dan yang udah request lagu dan ikutan nimbrung juga. Terima kasih banyak ya. Semoga harimu menyenangkan selalu hari ini ya. Oke, aku mau coba ngobrol nih dengan salah satu Sobat Prame Suara yang satu ini ya. Coba kita cek apakah sudah bisa terhubung. Ini adalah salah satu Gen Z gitu ya. Oke, hai, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai. Selamat siang. Boleh kenalan dulu, namanya siapa nih? Dengan siapa?
3: Baik, terima kasih ya Bu sudah diajak. Perkenalkan. Okay. Nama saya Bu Akhlifah Octavia, mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Negeri Surabaya.
2: Oke, di UNESA. Semester berapa nih, Bia?
3: Semester 3, Bu.
2: Semester 3, masih fresh ya. Udah mulai mengalami ini belum, Bia? Udah mulai mengalami burnout atau mengalami stres sama tugas belum kamu di semester 3 ini?
3: Aduh, tentunya sudah dong, Bu.
2: Oke, gimana? Seru nggak?
3: Menantang sekali.
2: Terus kalau misalnya kamu nih Bia, misalnya lagi capek tugas gitu ya, dengan mungkin gak cuma tugas kuliah aja ya, karena kan juga sebagai seorang mahasiswi, mungkin kamu juga punya kegiatan lain juga selain kuliah gitu ya. Pernah gak sih Bia, kamu tuh kayak bener-bener ngerasa, aduh ya Allah, stres aku, capek banget gitu. Pernah gak ngerasa kayak gitu?
3: Aduh, kalau ditanya pernah sama nggak pernah, tentu jawabannya pernah ya, Bu. Walaupun saya sendiri tuh nggak tahu ya, apakah ini tuh bisa dikategorikan ke stres yang cukup berat, atau hanya stres biasa gitu. Nah, biasanya yang bikin saya kepikiran itu ketika banyak tugas atau kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu yang berdekatan. Apalagi saya itu tipe orang yang suka banget untuk membuat planning untuk diri saya sendiri.
2: Okay.
3: Misalnya hari ini saya harus menyelesaikan beberapa hal nih, Bu. Dan biasanya juga saya tuh sudah mengatur mana yang mau saya kerjakan terlebih dahulu, sampai yang prioritas terendah lah. Nah, ketika ternyata ada satu atau dua hal yang nggak terlaksana sesuai rencana, saya tuh malah jadi kepikiran sendiri. Padahal kalau dipikir lagi ya, Bu, sebenarnya itu kan masih bisa dikerjakan besok. Betul. Dan juga nggak mengganggu prioritas yang lain kan.
2: Betul. Jadi memang sebenarnya kuncinya ada di kita sendiri ya, Bia ya. Jadi gimana kamu mengelola pikiran kamu gitu ya, supaya ketika misalnya nih ada satu dua prioritas kamu yang meleset, misalnya kamu nggak gampang, aduh, merasa gagal gitu ya.
3: Iya, betul, Bu.
2: Oke.
3: Jadi
2: terus, gimana?
3: Jadi terkadang kalau ditanya yang buat kepikiran itu bukan cuma banyaknya tugas, tetapi juga ketika ada yang saya rencanakan ternyata nggak berjalan nih sesuai jadwal yang sudah saya buat sendiri.
2: Oke, berarti sebenarnya kamu sendiri yang bikin stres itu gitu ya?
3: Betul.
2: Oke, dah Bia, kalau misalnya kamu lagi ngalamin kayak gitu tuh, kayak aduh aku stres nih, ini aku kecewa, aku kesel karena ada targetku atau prioritasku yang nggak kesampaian, sampai akhirnya bikin kamu kayak aduh jadi nggak enak nih gitu, cemas misalnya. Pernah nggak sih kamu kalau udah kayak gitu terus curhat ke AI gitu, atau mungkin nontonin video-video yang relate sama yang kamu alami gitu? Pernah nggak kayak gitu, Bia?
3: Aduh, justru ya Bu, saya tuh tipe orang yang cukup sering, bisa dibilang juga hampir setiap hari, kalau memang ada masalah atau sesuatu yang sedang saya pikirkan, itu sering berdiskusi dengan AI.
2: Oke,
3: sebenarnya
2: udah
3: saya juga punya
2: teman ya.
3: Sudah, teman digital.
2: Iya. Terus, kenapa kamu memilih untuk datang ke AI gitu? Kenapa nggak curhat sama teman atau sama keluarga gitu?
3: Kalau temen sebenarnya ada, tetapi terkadang tuh saya merasa segan gitu. suka kepikiran, kira-kira kalau saya cerita masalah saya, gimana ya responnya nanti, jangan-jangan mereka sibuk, terus punya masalah sendiri. Nah, sampai akhirnya ya udah saya memilih untuk bercerita ke AI.
2: Oh gitu, jadi kamu lebih merasa aman dan nyaman gitu ya, karena kan si AI ini tidak punya perasaan ya, Bi ya.
3: Betul Bu, karena saya itu tipe orang yang kayak realistis, terus suka berpikir dengan logika gitu kan. Nah jadi kalau saya menjabarkan permasalahan saya itu, kayak AI kan bisa membantu menyelesaikannya secara logik dan bisa masuk ke nalar gitu.
2: Oke, jadi menurut kamu kehadiran AI ini membantu kamu ya untuk solving atau untuk menyelesaikan masalah kamu atau kegundahan kamu gitu ya, Bi ya?
3: Sangat membantu Bu, karena
2: sangat
3: bisa
2: membantu.
3: Dihubungi kapan saja.
2: Oke, tanpa merasa sungkan gitu ya, Bi ya?
3: Betul.
2: Terus nih, Bi, kalau misalnya kamu tadi kan sempat ya kayak kamu cerita kalau misalnya kamu tuh tipe kali yang lumayan sering buat nonton konten-konten tentang kesehatan mental atau mungkin konten-konten yang menurut kamu aku butuh nih nonton ini gitu ya. Nah, kamu setelah nonton konten-konten itu, yang kamu rasain apa? Apakah makin merasa tervalidasi dan akhirnya kayak okay, fix aku gangguan mental nih, fix aku lagi overthinking nih, fix aku lagi ada sesuatu yang gak beres nih di diri aku gitu, atau mungkin kamu ngerasa kayak, alah ini kan cuma konten gitu, aku sebenarnya biasa aja kok, atau yang seperti apa nih kamu pas sudah nonton kontennya?
3: Kalau saya sudah melihat konten seperti tersebut itu ya Bu, biasanya tuh gak langsung merasa tervalidasi. Nah justru saya tuh cenderung yang penasarannya tuh tingkat dewa gitu. Ketika menemukan konten yang terasa relate, saya akan mencari tahu terlebih dahulu, melihat konten serupa. Nah yang dibahas itu emang bener gak ya sesuai pengalaman saya atau hanya kebetulan beberapa saja yang mirip gitu.
2: Oke. Jadi masih mencari sumber-sumber yang lain ya, tidak lantas menyimpulkan gitu ya, Biah ya.
3: Betul sekali Bu.
2: Oke, kalau curhat ke orang pernah nggak, atau mungkin ke teman-teman kamu dari psikologi misalnya, atau mungkin ke dosen psikologi kamu gitu, pernah nggak curhat-curhat?
3: Nah itu yang seperti pernah saya ucapkan tadi ya Bu, saya tuh merasa segan dan hampir nggak pernah sih Bu curhat ke orang.
2: Iya, mungkin next bisa dicoba kali Bi ya. Untuk langsung ngobrol dengan manusia yang punya perasaan gitu kan. Ya maksudnya kayak seasik apapun kamu ngobrol sama AI, ya udah itu kayak cuman sepihak aja gak sih gitu ya, karena dia gak mungkin real ada di hidup di kehidupan kamu. Mungkin itu sebagai bentuk apa ya, pintu masuk aja gitu loh. Tapi tetap ngobrolnya harus sama manusia gitu ya, harus ke teman kamu atau mungkin keluarga kamu gitu. Saranku sih seperti itu ya.
3: Iya sih Bu, tapi kalau sama keluarga itu juga pernah kok Bu, malah sering sih. Cuman ya, kayak mereka kan pasti responnya itu sekedar menenangkan gitu. Nah sedangkan saya tuh tipe orang yang suka, ya itu tadi, diberikan solusi yang benar-benar
2: sesuai harapan kamu gitu ya.
3: Iya.
2: Betul. Gak apa-apa sih, memang kayak keluarga itu kan kadang tempat kita untuk curhat, walaupun tidak selalu memberikan solusi, tapi setidaknya kita membangun kedekatan dan keterikatan kita sama keluarga gitu. Jadi gak masalah, kamu bisa cari solusinya di teman-teman kamu atau mungkin orang-orang yang menurut kamu kamu percaya untuk bisa kasih solusi gitu, Bi. Iya gak?
3: Betul-betul itu.
2: Oke. Kenapa? Halo, Bia, masihkah terhubung? Masihkah di situ?
3: Oh maaf Ibu, tadi termute
2: ya. Aman. Oke. Gimana? Kalau menurut kamu ini mungkin Bia satu kalimat yang lain nih, buat teman-teman Gen Z yang dikit-dikit tuh kayak, aduh aku overthinking, aduh aku dikit-dikit apa stres apa segala macam, ada nggak pesan-pesan dari kamu misalnya kayak, kalau kamu sobat misalnya lagi stres atau lagi banyak pikiran, coba deh ini, gitu. Misalnya ada nggak yang mau kamu sampaikan? Ala kamu gitu menurut kamu.
3: Waduh, saya kurang bijak nih memberikan pesan dan pesan.
2: Berdasarkan tapi pengalaman kamu Anden, mungkin,
3: Iya, mungkin kalau berdasarkan pengalaman aku, jangan kalau misal ada masalah itu jangan langsung mengambil keputusan gitu sih, Bu. Lebih kayak difikirkan dulu untuk mencari solusinya tuh dengan pikiran yang benar-benar dingin gitu, jangan yang saat itu, betul Bu.
2: Biar tidak mengedepankan emosi gitu ya Bi Ayah, harus tetap logik ya. Oke, Bi Ayah thank you ya udah berkenan untuk ngobrol. Next kapan-kapan boleh banget ngobrol lagi di sini buat ikutan tema-tema dan topik-topik serunya di Prameswara Bi Ayah. Dan kamu bisa nyimak siaran ini bareng teman-teman kamu di UNESA sana ya, di Xpace Radio tentunya Bi Ayah. Nanti aku kasih linknya ya.
3: Baik Bu, terima kasih juga. Pasti Bu, pasti ditonton.
2: Oke, terima kasih Bi Ayah, selamat beraktivitas ya. Mohon izin tutup teleponnya ya. Assalamualaikum.
3: Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, tadi ada Kak Biah dari Surabaya ya di UNESA. Jadi Kak Biah ini jurusannya tadi apa tadi, pendidikan ekonomi ya kalau nggak salah ya. Seru ya kalau ngobrol sama Gen Z. Gen Z itu mereka selalu punya apa ya, kayak sudut pandang yang oh iya ya gitu. Kayak Kak Biah tadi, dia kalau misalnya lagi stres curhatnya ke AI ya. Kamu ada yang kayak gitu juga nggak sih Sob? Atau mungkin kamu tipe yang curhatnya sama manusia biar langsung ditanggepin gitu ya? Boleh ikutan curhat di sini? Boleh. Curhat sama aku aja gimana? Oke, masih aku tunggu cerita-cerita kamu dan obrolan-obrolan seru kamu di topik hari ini tentang kesehatan mental, self-diagnosis bahaya atau mungkin malah menguntungkan gitu ya. Kamu tinggal jawab aja, misalnya kamu lagi stres berat, biasanya kamu ngapain? Dan kamu masih bakalan bisa buat request lagu juga, di mana tentunya Nurul di WA-nya Prameswara di 0812302101039. Aku masih bakalan balik lagi buat bacain komentar-komentar kamu dan juga bakal muterin lagu-lagu yang udah kamu request. Makanya kamu jangan kemana-mana.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: Oke, 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku ya Sob ya. Kali ini sebelum aku lanjut ke topik, aku bawa update terkini tentang penanganan karhutlah ya Sob ya. Kita tahu ya, di negara kita ini sekarang lagi dihantui, bukan dihantui juga sih, kayak lagi banyak banget nih bencana-bencana dan belum tuntas juga sampai sekarang gitu ya Sob ya. Dan kamu pasti mengikuti juga ya, kalau misalnya kamu aktif di sosial media atau mungkin kamu scrolling-scrolling gitu, pasti tahulah berita-beritanya seperti apa. Dan tadi juga aku sempat update juga dengan Kak Claudia yang kebetulan tadi terhubung, dan Kak Claudia ini tinggalnya di Pontianak gitu ya. Dan ternyata memang di sana tuh masih kondisinya masih belum 100% bersih dari dampak karhutla ini gitu ya Sob ya. Dan tadi kata Kak siapa, Kak Claudia, kemarin tuh sempat bagus Kak, udah udaranya udah sempat enak gitu ya. Dan per beberapa hari ini jadi terkontaminasi lagi gitu. Jadi kalau keluar udaranya udah enggak enak, jadi menghirup napas enggak nyaman, harus pakai masker dan lain-lainnya. Hanya bisa menghela napas panjang ya. Makanya kamu bersyukur tinggal di sini ya, di Jawa, di Lamongan, yang setiap hari masih bisa banget gitu ya untuk menikmati apa namanya udara segar gitu ya. Terus ini kan musim panas ya, masih musim panas gitu ya Sob ya. Walaupun kemarin ada beberapa titik yang hujan ya di Lamongan ya. Termasuk di tempatku kemarin sempat hujan walaupun tidak lama, tapi setidaknya membuat kita apa ya, membuat terobati rindunya dengan aroma basah tanah petrikor gitu ya. Atau kalau orang Lamongan tuh sebutnya ampo ya. Ampo apa angpo? Ampo ya. Kalau kamu tahu bisa ikutan komen. Nah, terkait berita karhutla ini tuh juga ternyata disorot oleh Leonardo DiCaprio. Nah, kalau misalnya kamu belum tahu, Leonardo DiCaprio ini adalah salah satu apa ya, public figure ya, aktor yang kalau kamu tahu nggak sih film Titanic, nah itu yang main Leonardo DiCaprio. Terus pertanyaannya, ngapain Leonardo menyorot ini gitu kan? Nih aku kutip sedikit ya dari postingannya di Instagram pribadinya. Nih Leonardo bikin postingan yang kurang lebih kayak gini nih, over 2 million acres atau 800 ribu hectares of forest have burned across the island of Borneo and Sumatra. Tuh. Kayak wow, 800 ribu hektar hutan terbakar di Pulau Borneo atau Kalimantan dan Sumatera gitu ya Sob ya, katanya seperti itu. Dan ini masih panjang banget sih. Climate change is making Borneo's forest drier, hotter and more susceptible to fires, which one often started by people to clear the forest for agriculture. Wow, ini udah agak mengarah ke sensitif ya. Yang intinya itu ada kecurigaan bahwa si hutan ini tuh dibakar untuk membuka pertanian, lahan pertanian. Oke, whatever lah itu ya. Karena kalau bahas itu nanti bakalan panjang ya. Intinya adalah karhutla ini sudah menjadi sorotan internasional gitu ya Sob ya. Kenapa? Kok ngapain sih si Ronaldo ini ikut-ikutan, kan dia aktor gitu ya. Dan ternyata si Ronaldo ini, Leonardo DiCaprio itu juga dia tuh aktivis lingkungan Sob. Jadi dia peduli dengan kondisi lingkungan, kemudian hewan-hewan yang ada di situ juga gitu ya. Makanya sangat prihatin dan menunjukkan keprihatinan dan berharap segera ditangani tentunya ya. Karena ini kalau misalnya semakin larut dan tidak selesai-selesai kan juga kasihan juga ya hewan-hewan yang tinggal di sana gitu kan. Apalagi kayak di Lamongan ini, apalagi kayak di Kalimantan. Duh, cinta banget sama Lamongan ya. Apalagi kayak di Kalimantan itu kan ada satwa endemik gitu ya, kayak orang utan, terus ada owa janggut putih yang cuma dimiliki oleh Kalimantan gitu loh. Jadi kayak sayang banget kalau misalnya itu harus menjadi korban dari karhutla yang konon ada infonya dibuat atau disebabkan oleh ulah-ulah jahil manusia gitu ya. Semoga tidak seperti itu. Dan tentunya harapan kita secara umum ya, berharap agar semuanya ini cepat berlalu, bencana ini segera ditangani dengan baik supaya tidak semakin banyak korbannya ya. Jadi korbannya sekarang tuh kayak nggak cuman dari warga lokal, tapi juga satwa yang ada di sana dan para petugas yang ada di sana, betapa perjuangan mereka gitu ya Sob ya. Kamu lihat gak sih, aku kemarin sempat scrolling TikTok gitu ya, ada salah satu nih, salah satu petugas pemadam kebakaran itu yang kayak, aduh sudah nyerah gitu, aduh pengen nangis. Aduh dia udah kayak, aku udah melakukan apa saja nih, tinggal menunggu ibaratnya keajaiban dari Tuhan untuk mendatangkan hujan yang deras di daerah-daerah yang terpapar kebakaran hutan ini gitu ya. Karena tanahnya tuh di sana tanah gambut kan Sob. Kalau kamu tahu Andrew Calloway, aku kemarin sempat juga lihat videonya dia. Jadi dia tuh disepak-sepak gitu loh. Jadi di daratannya itu, di tanahnya itu dibuka-buka pakai kakinya gitu ya, disepak-sepak gitu. Itu keluar bara apinya gitu. Jadi kebakarannya tuh enggak cuman kebakaran yang api kemudian disiram air selesai, tuh enggak seperti itu, tuh makanya yang bikin lama gitu ya. Ada istilahnya tapi aku lupa ya. Pokoknya intinya di situ tuh ada kayak tanah gambutnya itu yang bikin dia tuh makin panas dan apa ya? Susah untuk dipadamkan gitu. Semoga segera ada langkah yang real dari pemerintah tentunya ya. Terus enggak cuman ngomong-ngomong aja gitu, tapi benar-benar bisa real untuk memadamkan api secara keseluruhan dan tidak ada lagi bencana-bencana seperti ini ya Sob ya. Walaupun mungkin kamu tidak secara langsung terdampak, tapi tidak ada salahnya dan justru alangkah baiknya kamu juga ikut mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya yang terlibat di kebakaran hutan di Indonesia ini. Semoga semuanya lekas pulih, semoga semuanya lekas kembali seperti semula, menghirup udara segar gitu ya, dan tidak membawa bencana-bencana lainnya juga. Oke Sobat, aku masih bakalan balik ke topik lagi tentunya. Nanti bakal ngomongin seputar kesehatan mental dan kesehatan jiwa di hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 yang berkaitan, yang bertepatan ya dengan Hari Kesehatan Jiwa Internasional. Kamu kalau misalnya lagi stres berat, apa yang kamu lakuin? Biasanya ngapain gitu? Nah, kamu bisa ikutan jawab dan ikutan ngobrol di topik hari ini, di mana tentunya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
13: What's up, boys?
14: So what do you guys want to do today?
13: Dude, you want to crash them all?
14: Nice!
13: Okay!

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol di sebelah saya. Sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
9: Selamat pagi juga Mbak Nuri.
8: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
9: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
8: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nira pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
9: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya, istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
8: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
9: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
8: Betul. Nah,
9: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
8: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu, pernah menghadapi seperti itu?
9: Sering sekali, mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
8: Betul,
9: kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
8: Sangat
9: nah,
8: berpengaruh.
9: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya, nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain, nah tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
8: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya, Bu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Dila pernah menemui ya, Sob ya. Kejadian seperti ini yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
9: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
8: Oke. Berarti itu pendekatannya lebih ke emosi anaknya.
9: Emosi ya,
8: secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu.
9: Ya, seharusnya juga.
8: Harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
9: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
8: Iya,
9: seperti
8: penting
9: itu.
8: Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nura, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nura ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
9: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
8: Betul, karena namanya aja kelompok bermain
9: ya,
8: bukan kelompok belajar.
9: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak ya. Kalau anaknya tuh namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan seperti itu.
8: Tetap ada nilai edukasinya.
9: Ada nilai edukasi.
8: Mungkin bayangan orang tua tuh Sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada
9: pensil, menulis, baca ya.
8: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
9: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar. Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nira, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nira pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
3: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
9: Wah menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu Sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Terobos Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
4: Prameswara,
0: music hits and information. Prameswara. Oke, Prameswara, music hits and information. Masih balik lagi barengan sama aku Nurul Zain. Hari ini yang nemenin kamu dari jam 8 tadi ya Sob ya. Dari kamu baru mulai beraktivitas sampai mungkin sekarang kamu udah selesai dan nyampe di tempat tujuan kamu, atau kamu udah selesaiin aktivitas kamu. Tadi aku udah ngobrolin seputar tentang kesehatan jiwa gitu ya. Tadi udah ada dokter catur, psikiater di Lamongan. Terus juga tadi ada Kak Claudia yang cerita tentang pengalamannya pernah mengalami overthinking, pernah mengalami stres sama kerjaan gitu ya. Terus tadi juga ada Kak Bia juga yang cerita. Terus juga tadi ada live reportase dari Kak Shirley di SMPN 1 Pucuk Labongan yang menceritakan dan menginformasikan kegiatan Prameswara live report di lokasi. Dan ternyata aku harus pamitan ya. Gak rela banget kayaknya. Ya karena nanti di jam 12 sudah ada Kak Lia yang bakalan temenin kamu. Makanya kamu tetap stay tune aja ya. Pokoknya kamu gak bakalan rugi loh Rek, kalau misalnya stay tune di Radio Prameswara gitu ya, di 103,9 ini. Kenapa? Karena tentunya topik kita tuh bakalan seru-seru semua, dan kamu juga bakalan dengerin lagu-lagu yang asik-asik buat nemenin aktivitas kamu. Dan tentunya pasti bakalan balik lagi sama aku besok ya, di weekend seperti biasa. Kamu tetap stay tune aja, jangan lupa download Express Radio gitu, biar kamu bisa ikut nyimak siaran ini visualnya. Jadi kamu gak cuma dengerin suara aku yang yapping dan ngomong ini, tapi kamu juga bisa ikutan untuk nyimak visualnya juga gitu, biar tahu betapa semangatnya dan happy-nya aku setiap siaran buat nemenin aktivitas kamu gitu ya. Oke, selamat beraktivitas ya selalu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan nimbrung ya di live TikTok, di Express Radio, dan juga di WA-nya Prameswara tentunya. Jangan lupa pokoknya save nomornya Prameswara ya, 081-2302-1039. Tetap stay tune, kamu jangan kemana-mana karena masih banyak playlist dan info-info seru yang bakal kamu dapetin di Prameswara. Aku pamit dulu ya, dah, sampai jumpa.

0: Bas, Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brahma Suara.
2: Music Hits and Info.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prame Suara.
2: Halo sobat Prame Suara, ketemu lagi barengan sama kuliah sob, dan aku bakal nemenin kamu di beberapa jam ke depan. Kamu apa kabarnya hari ini? Seneng banget bisa nemenin kamu di hari ini. Dan tentu saja sobat ya, barengan sama aku ya. Kalau misal kamu mau request lagu boleh, tapi jangan dia galau-galau gitu ya. Dan spesial hari ini kita bakal ngebahas seputaran, pernah gak sih kamu mau pergi cuma nongkrong 2 jam tapi pas ngaca rasanya tas kamu gede banget, udah kayak mau mudik aja. Dan terkait ini ya, barengan sama Lia kita bakal ngebahas seputaran life hack, gimana caranya bawa barang banyak tapi tetap kelihatan simple dan stylish. Oke deh, kalau misal kamu punya pengalaman seputaran ini sob ya, kamu boleh banget langsung drop aja komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa sobat ya, aku gak bosen-bosen ingetin ke kamu karena radio sekarang itu udah ada visualnya. Sayang banget kalau misal kamu gak download Express Radio di Playstore kamu sekarang juga. Aku tunggu. Sob, sambil nunggu kamu download aplikasi, kamu komen-komen ya. Kalau misal kamu punya pengalaman seputaran ini, boleh banget drop. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar. Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP

0: bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: Oke, masih balik sama kuliah sob dan masih dengan pertanyaan yang sama. Kau pernah gak sih mau nongkrong ya ke cafe shop gitu 2 jam aja? Tapi pas kamu ngaca udah bawa tas, ternyata kok tas kamu gede banget ya, udah kayak mudik aja sobat. Dan ini aku suka banget kalau misal kamu pada excited kayak gini. Ini udah ada komen-komen masuk ya. Ini dari Mbak Bunga nih, waduh. Dan terkait ini, aku nih Lia. Dan Mbak Bunga, kamu ya apa, kamu bawa apa saja tuh? Kamu bisa absen juga ya, aku mau tahu barang bawaan kamu. Terkait ini

Itu emang ya sobat, kadang ada momentum ketika kita mau ke coffee shop aja tapi rasanya kayak waduh barangku kok ternyata banyak ya, bawa pouch make up, kemudian belum lagi cas HP, kemudian belum lagi kalau misal kamu suka baca buku kamu bawa buku pula, jadi tasnya makin berat. Apalagi ditambah kalau kamu tipe-tipe yang muslim bawa mukena tapi mukenanya gede banget, waduh tas kamu ya auto berat gitu sobat. Dan terkait ini nanti sebelum aku kasih tips lebih detail ya, gimana sih caranya biar tas kita itu isinya banyak tapi tetap kelihatan simple? Tapi jangan kemana-mana sob. Dan aku masih nunggu komen-komen kamu dengan pertanyaan yang sama. Aku masih nunggu absenan kamu ya. Kamu pernah nggak momentum ketika kamu mau nongkrong cuma bentar aja, tapi ternyata pas dicek, pas lagi ngaca, waduh tasnya besar banget tuh kayak mudik. Aku masih nunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prambors Suara di 0812-302-1039. Dan sobat masih barengan sama kuliah pula ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara. 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih barengan sama kuliah sob, dan masih ngomongin seputaran kondisi kalau lagi main jalan-jalan bentar aja, kemudian bawaannya banyak, tapi kok malah tasnya kayak mau mudik ya. Sobat, biasanya tas-tas tipe apa sih yang biasanya bikin kita jadi malah kerasa kayak mudik? Tapi sebelum kesana sob, ya ini udah ada komen-komen masuk nih. Dari Mbak Riri di Babat. Asli, relate banget sih Lia. Niatnya cuma mau ngopi sejam, tasnya udah kayak mau ngungsi, isinya ada mukena, payung, minyak angin, sampai kipas angin mini. Waduh teman-teman, sebenarnya kadang kita tuh heran ya, sebenarnya ini mau ngopi apa jualan gitu. Ada mukena, ada payung, apalagi payung ini sobat ya, sebenarnya ya antara 11-12 butuh dan gak butuh sih. Kalau panas ya aku butuhnya biar terhindar dari yang namanya sengatan matahari. Kemudian kalau hujan ya biar tidak terkena guyuran hujan. Nah itu relate banget. Tapi kalau aku ya Mbak Ririn mirip banget sama kamu. Minyak angin gak boleh terlewat. Karena kadang kita kan gak tahu ya momentum ketika kita tiba-tiba sakit masuk angin. Jadi udah siap sedia gitu. Mbak Ririn makasih banyak udah ikutan komen-komen. Sukses selalu Mbak Ririn. Sobat aku masih nungguin komen kamu ya. Absen dulu nih, masih dalam kondisi absen. Kamu kiranya misal ada kondisi mau nongkrong cuma 2 jam tapi bawaan kamu kok berat banget ya. Kamu boleh banget langsung komen aja di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, masih barengan sama aku, Lia. Masih, aku masih nunggu komen-komen kamu yang kiranya mau absen, punya nggak pengalaman mau nongkrong cuma 2 jam tapi kok rasanya barang bawaannya banyak banget ya, udah kayak mudik. Ini ada komen masuk lagi dari Mbak Nadia. Waduh, aku banget nih, Lia. Tas lempeng udah kayak miring banget gara-gara dipaksa masuk semua barang. Wah. Ini ada momentum ketika pundak kamu jadi bakal lebih capek sih sob, kalau bawa barang banyak. Dan ini Mbak Nadia itu absen juga, ada pouch kosmetik, kemudian dompet tebal, botol minum, semuanya ditaruh di meja kafe, tapi ya tasnya butuh kursi sendiri. Wah. Siapa nih yang kalau mau masuk ke kafe tasnya itu nggak muat kalau ditaruh di atas mejanya barengan sama apa yang kita beli, tapi mau nggak mau harus ngambil nyatet kursi baru. Hai ini Mbak Nadia, kamu sebenarnya sama kayak aku sih Mbak, tapi buat antisipasinya sobi, aku itu kadang ngambil kursi yang sofa yang lebih besar jadi bisa ditaruh sebelahku gitu. Mbak Nadia, kamu relate banget sih ini. Makasih banyak udah ikutan komen-komen, udah ikutan nimbrung ya, sukses selalu Mbak Nadia. Wah, luar biasa sobat. Emang kalau ngomongin soal nongkrong di kafe, pengennya kan kita simple ya. Tapi kenapa kok malah barang bawaan kita itu banyak? Bahkan sekarang nih, kalau aku sendiri diajakin nongkrong, dan nongkrong yang tipenya langsung pulang ya habis nongkrong, itu kayak ketika aku bawa ransel banyak, barang bawaanku banyak, kayaknya aku tipe yang langsung bilang enggak deh buat ajak nongkrong. Karena momentumnya itu kayak aduh ribet nih, bawa ini gitu. Belum lagi kalau misal parkirannya di outdoor, nanti kalau misal kena cahaya matahari barangnya kalau ditaruh di luar, kemudian belum lagi kalau hujan, wah ini jadi tambah-tambah lagi nih beban pikirannya gitu sob. Dan sobat ya, sebelum aku masuk

tips-tipsnya. Aku juga masih tunggu komen-komen kamu. Tapi sekarang komennya adalah seputar apa sih barang paling random, aneh, tapi kamu pertahanin selalu ada di tas kamu. Ada nggak? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prambes Suara di 0812-302-1039. Dan sobat masih barengan sama aku Lia ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja dan jangan lupa. Kita sekarang udah punya visual radionya. Kamu bisa langsung join-join aja di SPS Radio. Download sekarang juga di Play Store kamu.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Halo sobat Prawa Suara, masih barengan sama kuliah Sobiah. Tas kamu isiannya ada barang random apa tuh yang paling aneh deh? Kalau misal dari aku sendiri ya, yang selalu ada mungkin fresh care yang jompo banget ya. Itu selalu standby di tas aku. Bahkan kalau misal ternyata gak ada, itu aku nyariin sobat. Tapi kalau aneh, gak aneh sih Lia, itu kebutuhan kamu. Ya emang benar. Tapi kalau lebih aneh lagi, yang kiranya sampai sekarang ada apa ya, kalau menurut aku sih, aku udah mulai menyeleksi barang-barang yang ada di tas aku sih. Kalau misal emang itu bikin berat ya, aku show aja kalau gak aku butuhin. Jadi aku pun kalau misal bawa pouch make up ya, itu aku ngelihat dari kegiatan aku sehari itu ketika bawa tas itu. Misal aku butuh touch up gak? Ketika aku gak butuh ya udah gak aku bawa. Kemudian misal, nah ini buat kaum-kaum perempuan ya, kalau lagi haid, masa ya mukenanya dibawa terus kayak gitu. Kecuali kalau misal kamu mau nambah amal jariah kamu, bonus, beda lagi ya. Misal kayak, gak apa-apa aku bawa mukena biar dipakai yang lain. Oke, gak apa-apa. Terus ada lagi payung. Payung itu dulu aku kiranya aneh dibawa, tapi enggak kok sob. Bahkan sekarang payung pas lagi panas-panas juga masih oke. Karena sekarang juga payung bukan hanya untuk melindungi kita dari hujan, tapi juga ada dari UV gitu. Dan ngomongin soal ini sobat ya, aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran benda apa sih yang aneh di tas kamu, tapi kamu masih pertahanin itu sampai sekarang. Aku masih nunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prambes Suara di 0812-302-1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Waduh, aku suka banget nih kalau misal kamu fast respon, sob. Jangan sampai slow respon kayak doi ya. Kita balasnya Senin dibalas Minggu. Waduh. Ternyata dia lagi jalan sama yang lain. Jangan ya. Dan ini ada komen-komen masuk dari Mbak Rere di Skoda Delia. Aku pernah nemu tang sama obeng di mini di dasar tasku. Ternyata bekas dibawain sama bapakku dulu pas benerin kan minggu lalu. Wah, ini kamu tasnya nggak berat tuh ada obeng. Ini kayak momentum ketika kita ada barang-barang aneh. Untung nggak diketahui sama orang-orang sekitar, sob. Tapi kalau pas diketahuin, waduh ya apa tuh kamu? Ini pasti ada momentum ketika dibawa ke kafe, ternyata ditertawain sama teman. Wah, jangan ya. Dan sobat, ini ada komen-komen masuk lagi dari Mas Aris di Tikung. Batu baterai bekas 4 biji masih aku simpan. Awalnya sih niat buat dibuang di tempat sampah ya, tapi lupa mulu gitu. Waduh, jangan sampai ya kelupaan kayak gini. Biasanya tipe-tipe kayak gini tuh perempuan juga ada. Tas yang misal saku minumannya ditaruhi sampah khusus buat ngumpulin sampah-sampah yang ada di misal dikumpulin pas lagi kegiatan ada sampah, belum ada tempat sampahnya atau malas ke tempat sampah. Ini disimpan di kolong-kolong tas. Dan kamu ada enggak yang kayak gini ya? Mas Aris, makasih banyak udah ikutan nimbrung, sukses selalu. Sob, kamu ada nggak yang kayak aku sebutin barusan? Misal suka nyimpen sampah di tas, waduh. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039.

103,9 FM, Music is an Information. Waduh sobat, masih ngomongin seputaran tas yang berisi hal-hal aneh tapi dibiarin di sana, bikin kamu makin berat tuh tasnya, makin kayak mau mudik. Ini tuh ada lainnya yang aku juga sering simpen sih sob, stok belanjaan. Waduh, dompet itu tasnya tebel bukan karena uang lagi, tapi karena stok belanjaannya tuh yang dibiarin numpuk di sana, nggak dibuang-buang. Kamu ada nggak yang kayak gini? Dan ini udah ada komen masuk dari Mbak Dewi di sekarang. Asli, kantong dalam tasku tuh isinya tuh cuma TPA struk, sek parkir pasar, bensin, dan ada nota fotokopi zaman kuliah dulu. Masih nangkring manis nih Lia. Wah, jangan sampai ini

Mungkin tas kamu jadi makin berat ya, Mbak Dewi. Wah, jangan sampai. Ayo sekarang buang-buang, cek lagi. Kalau misal itu emang masih penting, boleh keep. Tapi kalau misal enggak, ya udah, ciao gitu. Mbak Dewi, makasih banyak udah ikutan nih, bro. Sukses selalu, Mbak Dewi. Nah, sobat ya, kalau misal ngomongin soal ini tuh, ini habis ini lihat, aku itu ada momentum ketika aku nggak bisa ninggalin obat-obatanku buat jaga-jaga. Oke deh, habis ini bakal aku spill sedikitnya. Ini obat-obat penting yang harus kamu bawa atau punya. Ada standby di tas kamu. Tapi bakal aku spill setelah yang satu ini, sob. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat, masih ngomongin seputaran isian tas ya. Ini ada poin utama yang kiranya bikin tas kita jadi gendut tuh rasanya. Ada barang jaga-jaga terutama. Ini aku mau bakal, ini bakal aku bahas seputaran pouch obat-obatan ataupun P3K mini yang kiranya kamu perlu bawa di tas kamu biar antisipasi kamu apa ya, kalaupun dari tasnya masih ringan tapi juga kamu aman gitu. Yang pertama obat anti pusing, obat masuk angin ya, minyak kayu putih itu wajib sih kalau versi aku. Plester luka ini juga simple tapi penting juga. Nah udzubillah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu juga udah siap sedia plesternya. Ada juga obat diare. Waduh, kalau misal kamu lagi kerja kemudian diare nggak berhenti-berhenti, kerjaan kamu jadi nggak produktif, jangan sampai sobat ya. Ada juga obat pribadi, ini khusus buat kamu yang kiranya punya alergi terhadap sesuatu khusus gitu. Tapi kalau misal aku ditanya, Lia, dari 5 produk yang kamu sampaikan tadi tuh kiranya apa sih yang paling penting lah, utama banget. Kalau menurut aku disuruh milih ya ada. Kalau aku butuh obat alergi, pasti aku bawa. Tapi kalau aku nggak butuh, kayaknya aku perlu minyak kayu putih, plester, sama obat diare. Itu yang paling dasar banget sih, sob. Minyak kayu putih itu, misal kalau perut kamu tiba-tiba sakit ya, masuk angin. Ini juga bisa merilekskan pikiran kita. Dan kalau aku itu rekat banget, aku bahkan bestian sama yang namanya Fresh Care. Kamu ada nggak yang samaan sama aku, sobat ya? Sob, kalau misal itu obat-obatan versi yang aku sampein tips dari aku. Kalau misal kamu punya obat-obatan versi kamu, boleh banget kamu tambahin. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
6: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
0: Brama Suara 103,9 FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brama Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Brama Suara.
14: News, hits, and information. Brama Suara.
15: Sobat-sobat, masih ngomongin seputaran kondisi tas kita yang kecil, tapi kok rasanya berat banget ya, udah kayak mudik. Ini tuh ada benda kecil yang sebenarnya, itu tuh timeless banget, tapi bisa bikin tas kamu jadi berat. Selain mukena ya, mukena yang besar bukan, mukena yang kecil ya sob. Ini tuh ada power bank, dia kecil tapi berat gitu, antep lah istilahnya. Kamu mau buat timpuk teman kamu yang nakal juga enak banget tuh ditimpuk pakai power bank. Tapi ya power bank ini kadang kecil-kecil tapi bikin tas jadi lebih berat juga sih sob. Kamu setuju gak dengan statement ini? Dan ini tadi ada komen-komen masuk. Yang paling penting itu selalu bawa charger, power bank, tisu basah, tisu kering, make up pouch, obat-obatan, payung lipat, botol minum. Wah, ini banyak banget nih sob. Tapi emang kalau misal disebutin ya itu udah dasar banget ya. Kalau mau dikurangi mungkin aku saranin Dikurangi bagian power bank sih. Better kamu charge aja. Kalau misal kamu tahu kok nggak ada tempat charge-nya atau di outdoor pas kamu berkegiatan, berarti ya mau nggak mau kamu harus siapin baterai HP yang udah full sebelum berangkat gitu sobat. Dan sobat masih ngomongin seputaran isian tas, life hack biar tas kamu terlihatan masih simple, lebih apa ya, tetap elegan sekalipun isiannya banyak. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
16: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia

0: menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat aku excited banget ya bacain komen-komen kamu. Dan biar sobat Prawes Suara lainnya tahu ya euforia bacain komen gimana ini. Ini ada dari Mas Bagas di Lamongan Kota. Aduh, Lia, aku lagi jalan dari parkiran ke kafe sambil nyangklong ransel. Asli, berat banget ini. Udah kayak beban sama beban cicilan. Kalau ada yang mau begal, kayaknya aku lempar pakai tas ini aja sih. Pasti langsung pingsan begalnya. Waduh, kasihan, kasihan. Jangan ya. Mas Bagas, jangan sampai kayak gitu. Tapi emang sih, Sob, ngomongin soal tas ransel itu identik sama yang namanya antep. Kalau dalam bahasa Jawa itu kayak, kalau mau dipakai buat timpuk siapapun ya enak banget tuh. Langsung kena gitu. Tapi jangan sampai ya. Tapi kadang aku kalau misal ngeliat orang dengan ransel dan barang bawaannya banyak itu, kasihan sama pundaknya. Lagi-lagi kayak pundak itu jadi apa ya, yang terdampak lah istilahnya. Dan masih ngomongin seputar isian tas juga, sobat. Ini tadi Mas Bagas, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Sukses selalu ya Mas Bagas. Ada dari Mbak Dina nih sekarang di Babat. Hadir lu ya. Tas lempang kecil tapi dipaksa muat botol minum Tupperware, pocap make up, charger, wah, sama lipstick 5 shade. Waduh, bibir kamu satu tapi lipsticknya banyak ya. Mbak Dina ini banyak disampaikan dari kaum-kaum laki-laki nih. Perempuan itu lipstick bibirnya cuma satu tapi lipsticknya banyak banget ya emang sih, Sob. Tapi ya Mbak Dina, mungkin ini tips buat kamu. Kiranya kalau shade-nya gak dipakai di hari itu ya jangan dibawa biar gak berat gitu. Tali tasnya sampai ngelupas nih gara-gara gak kuat nahan beban hidupku. Wah, kasihan tasnya ya. Sobat, waktunya ganti tas deh kayaknya Mbak Dina. Mbak Dina, makasih banyak udah ikutan nimbrung. Jangan lupa, kalau misal kamu mau bawa lipstick banyak, kalau misal tidak ada tujuan tertentu, mending bawa yang kamu pakai aja, warnanya yang lagi nempel di bibir kamu itu. Dan sobat, masih ngomongin seputaran life hack, gimana caranya biar tas kamu itu kelihatan tetap simple tapi barang bawanya masih oke, banyak. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: 103,9 FM, music hits and information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya sob. Aku punya tips biar kamu juga packingnya pintar. Oke, kalau misalnya aku seneng banget nih kalau ngajak kamu jadi lebih pintar. At least satu langkah aja lebih pintar sob ya. Dan ngomongin soal ini tuh ada istilahnya mini pouch system. Kalau misal kamu punya tas yang suka berantakan, kamu bisa gunain dengan punya pouch tertentu. Misal pouch lipstick, kemudian dompet, kunci, gadget. Kalau perlu ada pouch khusus buat misal ada charger, power bank, kabel-kabelan, dan juga ada pouch untuk obat-obatan. Dan sekarang, dulu itu aku nggak gunain pouch make up sob. Rasanya kayak mau bawa apa saja itu kalau aku siap hari masih bingung kayak aku hari ini bawa ini nggak ya, nggak usah gitu. Tapi kalau sekarang udah bawa yang bisa dibawa kemana-mana daily, rasanya kayak ready to go. Sama kalau di luar ketika lupa bahwa oh ada pouchnya nih, pasti ada gitu. Jadi lebih memudahkan kehidupan kita. Itu satu, catat, mini pouch system. Oke, dan sebelum aku spill kedua ya, tapi aku masih punya pertanyaan untuk sebelum ke kedua. Sobat, kamu ada nggak yang udah gunain mini pouch system? Aku tunggu komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039.

sobat, masuk ke tips yang kedua ya. Tadi yang pertama kan ada mini purchase system. Kedua itu multi-purpose item. Misal kamu punya barang yang fungsi ganda langsung. Misal ada cushion yang khusus buat pas lagi di outdoor. Dia punya SPF, dia juga udah include sama sunscreennya. Kayak gini, jadi kamu gak double-double harus bawa SPF, harus bawa sunscreen. Kemudian ada juga lip balm. Lip balm ini biasanya itu dominannya perempuan, bisa dipakai buat blush on, kemudian bisa jadi eyeshadow. Cari yang kayak gitu. Jadi kamu hanya butuh satu produk aja untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Jadi bisa kamu terapin gitu sobat ya. Dan terkait poin 1 sama 2, mini pouch system sama multi-purpose item, kamu ada nggak yang udah terapin ini? Aku masih nunggu kawan-kawan kamu ya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: love.
1: Status
2: 3,9 FM, Music is and Information. Sobat masih balik sama aku Lia. Dan suka banget nih, udah ada komen-komen masuk dari Mbak Lia lagi. Mbak Lia, aku udah pakai mini pod system dari bulan lalu, asli nolong banget. Dulu kalau nyari kunci motor sampai gobrek-gobrek isi tas ya, sekarang tinggal comot aja tuh, tas juga jadi super rapi. Wah benar-benar. Ini juga aku terapin nih, Mbak Lia. Jadi kalau misal naruh kunci gitu kan suka nyari, dia kan kecil gitu ya, di mana ya tadi. Tapi kalau udah ada poche itu tenang, oh di sini gitu. Jadi mempermudah. Jadi kalau parkir nungguin kamu nyari kunci itu enggak lama. Gitu ya sobat. Dan sobat, aku pasti tunggu komen-komen kamu lainnya tentu saja di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812 302 1039. Sob, jangan lupa radio sekarang udah ada visualnya, kamu bisa langsung download SP Radio di Play Store kamu sekarang juga.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh. Pada rame nih ya. Ini ada komen lagi sobat dari Mbak Dina di Babat. Masih ngomongin seputaran kondisi tas yang kiranya kamu udah gunain sistem mini pouch gak? Ataupun mini purpose item. Multi purpose item. Nah, ini ada komen dari Mbak Dina di Babat. Lip balm aku multifungsi banget tuh, kayak pahlawan wanita nih Kelia. Selalu bawa lip tint, sekalian bisa jadi blush on, eyeshadow tipis-tipis, plus make up juga. Yang tadinya segede guling sekarang udah nyusut. Wah, luar biasa. Sobat, ini juga aku nerapin yang tipe-tipe kayak gini. Jadi sebisa mungkin kamu juga bisa terapin. Awalnya yang kamu butuh bawa 3 ataupun 4 produk sekaligus, tapi karena ini bisa digunakan 3-in-1 gitu ya, jadi tas kamu makin ringan. Wah, luar biasa nih Mbak Dina. Mbak Dina, makasih banyak udah ikutan komen-komen. Terima kasih, sukses selalu Mbak Dina. Ini ada lagi sob, dari Mbak Nadia di Tikung. Aku pakai cushion yang udah ada SPF 50 plusnya nih Lia. Jadi nggak perlu bawa sunscreen botol tebel lagi. Touch up siang-siang juga enak. Wah, benar-benar. Jadi ini kayak sisanya bisa dipakai buat barang lainnya ya, Mbak Nadia ya. Luar biasa. Mbak Nadia, makasih banyak udah ikutan nimbrung. Dan sobat, aku masih nunggu komen-komen kamu lainnya. Kiranya kamu yang udah pernah terapin tips 1 mini pouch system ataupun tips 2 multi purpose item. Dan aku masih nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812 302 1039.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Oke, oke, sobat, masih barengan sama aku Lia, sob. Dan ini dia, ini tips yang ketiga. Coba deh, gunakan ganti ukuran, jangan dihilangi sometimes. Ketika kamu suka bawa parfum ataupun lotion yang ternyata botolnya gede banget, itu sebenarnya bukan poinnya ketika kamu, ah gak usah bawa deh, no. Tapi waktunya kamu juga pindahin ke botol travel size ataupun atomizer, sob. Dan ngomongin soal ini tuh, misal kiranya kamu yang bawa parfum selalu berat, pada akhirnya ringan karena botolnya lebih kecil lah, ini bisa kamu terapin. Jadi, bukan berarti ya, kalau misal kamu mau merawat diri dengan membawa barang banyak kayak parfum biar wangi, kemudian body lotion biar kulit kamu tetap aman, gak kekeringan, jangan malah gak dibawa, bawa tapi ubah dengan botol yang lebih kecil gitu. Dan sobat, untuk poin yang ketiga, kamu ada gak yang udah terapinnya? Aku nunggu komen kamu di WhatsApp Radio Prabes Suara di 0812-302-1039. Jangan lupa, aku juga masih nunggu komen masuk dari kamu di Express Radio. Express Radio itu visual radio Prabes Suara. Kamu bisa langsung download aplikasinya di Play Store kamu sekarang juga.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: Oke sobat, tadi kita udah agak bahas seputaran isian tas yang kiranya bisa bikin jadi ringkes lah istilahnya. Tapi masih barangnya banyak ya, beragam. Tadi yang pertama ada mini purchase system, kemudian multi purpose item, dan ada juga ganti ukuran bukan hilangkan. Tapi sekarang ini gak kalah penting sobat, aku punya beberapa modelan tas yang bisa kamu pilih untuk memudahkan kamu misal bawa barang-barang banyak ya. Ataupun kamu mau kelihatan looknya yang kayak gimana, boleh. Ini yang pertama ada tote bag berbahan kanvas ataupun nilon tebal. Ini tuh ruangnya luas, kadang juga strukturnya gak kaku, kelihatannya lebih santai. Kemudian ada juga backpack minimalis, Korean style, itu lebih, kadang lebih pipih, lebih ramping, dan bikin kamu makin kelihatan, apa ya, stylish lah istilahnya. Ada juga puffy bag ataupun cloth bag. Ini tuh empuk, fleksibel, ngikuti bentuk muatan tanpa kelihatan meledak. Nah, aku suka gunain yang satu ini nih sob. Dan dia itu empuk dari sisi kalau misal barang bawaannya banyak, pundak kita gak capek. Ada lainnya, bahan-bahan ini juga bisa ngelihatin kita lebih elegan atau lebih santai, itu dari sisi bahan. Kalau misal kamu mau yang kelihatan lebih looknya formal, mungkin dari sisi kulit. Kemudian kayak pakai istilahnya yang kain-kain yang semi licin gitu. Kalau misal kanvas, nilon, nah ini masuk ke versi-versi yang lebih santai. Sobat, kamu punya nggak sudut pandang kamu kiranya tips dari sisi tas yang dipilih biar bawaan kamu itu masih aman juga pas lagi dibawa? Kamu boleh banget komen aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 3021039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Waduh, gak terasa ya sobat. Ini udah di penghujung siaran barengan sama aku kali ini sob. Dan barengan sama aku udah ngasih tahu life hack. Kamu biar bawa barang banyak tapi tetap slim. Tas kamu juga gak ontran-ontran istilahnya ya. Gak kayak bawa barang yang kayak mau mudik aja. Tadi udah aku sampein kalau dari sisi isiannya kamu bisa menggunakan 3 tips mini pot system. Jadi pilah-pilah bagian-bagian tertentu, pisahkan biar kamu juga gak berantakan, kalau nyari apapun juga lebih enak. Kemudian multi purpose item, coba cari benda-benda yang sekarang fungsinya 3-in-1 atau 4-in-1, biar kamu juga gak bawa banyak barang sekaligus tapi juga bisa diringkas jadi satu barang. Nah, kemudian tips yang ketiga sobat, ganti ukuran, bukan hilangkan. Misal kamu suka bawa parfum, terus kemudian cushion, ataupun body lotion buat pelindungan diri, jangan sampai dihilangin, tapi ubah ukurannya, kamu butuh yang namanya botol travel size. Dan tadi juga sedikit tips dari sisi pilihan tas, biar kamu juga makin aman bawa barangnya. Kanvas biar lebih santai looknya, kulit kalau mau lebih kelihatan formal ya, ataupun bahan-bahan licin. Kemudian backpack Korean style itu masih jadi idamannya anak-anak. Dan puffy bag ini idaman aku. Jadi setiap orang itu punya pilihannya masing-masing. Dan gak apa-apa banget, sebisa mungkin kamu ambil tipe tas yang paling nyaman versi kamu. Dan itu sobat ya, barengan sama aku ya. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah komen-komen, yang udah aktif. Dan mungkin itu sedikit banyak life hack seputaran membawa tas isian banyak tapi biar gak kelihatan kayak mudik. Semoga memberikan insight baru buat diri kamu. Mungkin itu ya barengan sama aku Lia. Terima kasih. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music and information. Prawa Suara.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong 8 1 2.
2: Music, hits, and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
6: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322 322 8.

0: 0854 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prambe Suara.
3: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Angger cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Halo Sobat Prameswara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Prameswara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumberjo Kawetan. Sebelumnya selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi juga Mbak Nurul.
3: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, boleh
4: Oke. Selamat pagi Sobat Prameswara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
3: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nila pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
4: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
3: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
4: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolah kan memang kalian orang tuanya kita.
3: Betul.
4: Nah, tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
3: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak
4: ya,
3: usia ini ya Ibu ya. Kemudian Ibu satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu, pernah menghadapi seperti itu?
4: Sering sekali, mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
3: Betul.
4: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin, hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah, itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
3: Sangat berpengaruh.
4: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah, itu yang sering terjadi. Apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah, tapi kalau KB kan ya awal sekali usianya.
3: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah gitu ya, Bu, ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja, mungkin Bu Nila pernah menemui ya Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkul kah? Atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
4: Oh tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum lihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah, jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
3: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya.
4: Emosi ya,
3: secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah, itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu.
4: Seharusnya juga
3: harusnya seperti itu. Nah, ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini ini, Bu, biar supaya apa ya, sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
4: Kalau dari kita, insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah, kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati, itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
3: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nira, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nira ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
4: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini, kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya, kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah, juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
3: Betul, karena namanya aja kelompok bermain ya, bukan kelompok belajar.
4: Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak, kalau anaknya tuh namanya aja di sekolah kok nggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan seperti itu.
3: Tetap ada nilai edukasinya.
4: Ada nilai edukasi.
3: Mungkin bayangan orang tua tuh sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada
4: pensil, menulis, baca.
3: Ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca, dan lain-lain, apalagi berhitung ya, belum waktunya ya.
4: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar.
3: Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nila, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nila pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup, pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
4: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya, Mbak, ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita beri pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
3: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu sob, jadi memang yang namanya sekolah, pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini. Dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah. Begitu ya, Bu Nila ya. Baik sobat Terobos Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.
11: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

103,9 FM Prameswara, music hits and information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan tentunya balik lagi nih sama Rahil yang bakal menemani malam minggu kamu tuh ya, mulai dari jam 4 sampai jam 8 malam sob. Ngomongin malam minggu nih, kamu udah ada rencana gak buat keluar tuh? Mau kemana ya kamu kira-kira? Atau kamu udah punya list tuh sama pacar-pacar kamu? Weh kok pacar-pacar guys, seakan-akan kamu pun punya pacar banyak. Enggak. Mungkin kamu udah punya rencana sama pacar kamu tuh, aku mau ke kafe ini, aku mau nonton, aku mau gini gitu. Tapi buat kamu yang lagi nimbrung atau lagi nongkrong, udah nongkrong nih malahan udah keluar, ya oke lah kamu keluar aja, tapi tentunya sambil dengerin Rahil ya.

Dan buat kamu Sobat Ramai Suara yang mungkin gak punya rencana tuh malam minggu, ya gak apa-apa sih, kamu rebahan aja sambil nonton film sambil scroll TikTok, it's okay sih ya, karena malam minggu tuh gak harus keluar sih ya, kalau kata Rahil sih. Tapi topik yang kali ini Rahil bahas itu topik yang banyak dialami lah ya buat anak muda. Kamu pernah nggak sih tiba-tiba tuh malam minggu itu bukannya seneng tapi tambah overthinking gitu? Karena kamu orangnya tipe overthinkingan ya. Rahil pun juga termasuk orang yang tipe overthinkingan gitu lah. Nanti Rahil bakal ngebahas seputar kayak gini aja. Kita santai-santai aja ya karena malam minggu sih. Dan buat kamu sob ya, kalau ngomongin malam minggu, kamu malam minggu tuh tipenya ngapain biasanya? Coba kasih tahu Rahil dong di 081-2302-1039. Tentunya Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prama Suara.
1: Music hits and information. Prama Suara.
2: Balik lagi nih di 103,9 FM Prama Suara, Music hits and information. Oke, Sabia, masih ngomongin di malam minggu nih. Kenapa ya orang malam minggu tuh tiba-tiba ada aja tuh pikiran yang ngebuat gak bisa tidur. Coba deh diperhatiin lagi. Saat hari kerja ya, aktivitas kita kan udah padet tuh ya. Bangun kerja, sekolah, kuliah, ngurus rumah, perjalanan, ketemu banyak orang. Belum lagi tuh ya ada notifikasi HP yang gak ada habisnya. Pokoknya dari pagi sampai sore atau malam tuh kepala tuh isinya tuh kayak maker pekerjaan aja, kayak punya pekerjaan gitu, kayak gak bisa istirahat. Nah, ketika weekend dateng tuh ya, akhirnya aktivitas kan mulai tuh berkurang. Suasananya kan jadi lebih tenang tuh ya. Tapi dari situ tuh kayak kadang-kadang kepikiran selama beberapa hari tuh. Mungkin pikirannya udah ketunda kayaknya ya. Itu tiba-tiba muncul aja tuh di otak gitu. Masalah yang belum selesai tuh kepikiran, tugas yang belum dikerjain tiba-tiba kepikiran rencana masa depan, ya Allah piye ya masa depanku, tiba-tiba gitu, random aja gitu. Bahkan yang nungguin chat yang gak kebales-kebales pun juga ikut dipikirin, padahal orangnya mungkin cuma belum buka HP aja. Lah, ini tuh yang bikin nguras otak gak sih? Dan buat kamu ya, yang lagi ngalamin fase ini, it's okay sob ya, gak apa-apa. Overthinking ya, sekali-kali gak apa-apa. Tapi kalau tiap hari overthinkingnya, waduh, itu yang bahaya sih menurut Rahil. Tapi ngomongin soal malam minggu ya, buat kamu yang lagi malam minggu kalau overthinking, udah deh, overthinkingmu itu kayak taruh aja dulu tuh overthinkingnya di meja atau di bawah bantal kali ya, supaya kamu tuh gak overthinking. Enjoy aja sama weekend kamu. Urusan pekerjaan udah dipikirin nanti saat weekday. Kamu gak usah mikirin itu di weekend gitu ya Sab. Dan ngomongin soal malam minggu nih, kamu udah ada rencana belum malam minggu ini mau kemana? Atau kamu biasanya malam minggu tuh ngapain? Coba kasih tahu Rahil dong. Kalau Rahil ya, Rahil jawab dulu nih. Rahil biasanya kalau malam minggu nih bukan tipe orang yang keluar sih. Rahil sukanya ke kamar aja nonton drakor mungkin, karena Rahil tipe orang yang suka drakor sih. Dan kalau kamu gimana? Coba kirim ya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
12: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
13: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
14: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor.

0: lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prambes Suara. News, media, and information. Prambes Suara.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi dong tentunya di 103,9 FM Promes Suara Music Hits and Information. Oke, saya masih dengan Rahil yang setia menemani malam minggu kamu tuh sampai jam 8 nanti. Buat kamu yang lagi bingung nih mau keluar kemana, kamu gak usah bingung, gak apa-apa, it's okay ya. Lagi-lagi Rahil ngomongin malam minggu tuh gak harus keluar kemana-mana kok. Malam minggu itu bisa kamu nikmati dengan cara kamu sendiri, kamu nggak usah lihat orang lain. Kalau orang lain keluar ya udah, kalau kamu nggak mau ya udah, ngapain gitu kamu niru-niru kehidupan orang lain. Kan jadi diri kamu sendiri aja gak sih, be yourself gitu sih bahasanya. Oke, sob ya, kalau ngomongin soal overthinking lagi nih, kenapa ya sibuk itu bisa menutupi pikiran gitu. Kadang ya kita tuh ngerasa selama seminggu tuh baik-baik aja tuh, kayak denial ya. Tapi sebenarnya bukan berarti ya semua masalah tuh udah selesai ketika kamu gak mikirin. Bisa jadi ya kalau kamu tuh hanya terlalu sibuk aja tuh buat mikirin itu semua. Kadang ya kalau kamu sedang kerja, kamu fokus pada pekerjaan, kamu sedang beraktivitas, atau kamu tuh fokusnya pada aktivitas itu aja, begitu semuanya berhenti ya, baru ada ruang tuh untuk pikiran-pikiran tadi tuh muncul. Makanya jangan heran kalau ada orang yang bilang, kenapa ya kalau lagi sibuk tuh aku biasa aja, begitu weekend kok malah overthinking. Ya bisa jadi karena emang selama beberapa hari tuh pikiran kamu ke distraksi terus ya sama aktivitas. Begitu suasananya tenang, barulah tuh pikiran punya tuh kesempatan buat muncul kembali gitu ya sob. Dan buat sahabat Promes Suara ya, masih dengan Rahil di sini yang selalu menunggu komentar kamu masuk. Rahil, tunggu komentar kamu di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Brama Suara.
5: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brama Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Balik lagi tentunya di 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke, stop ya, masih dengan Rahil yang bakal nemenin kamu selama malam minggu nih. Dan ngomongin soal malam minggu nih, apakah kamu yang OVT masih OVT? Sob, jadi OVT itu hal yang wajar ya. Tapi kalau OVT-nya udah berhari-hari, udah membuat kamu males, dan OVT-nya tuh membuat aktivitas kamu seharian itu keganggu, itu juga yang bahaya sih. Dan kalau ngomongin soal OVT lagi nih ya, dalam psikologi tuh ya sebenarnya tuh ada istilah yang namanya rumination. Sederhananya ya, rumination itu apa? Kondisi ketika seseorang tuh terus mikirin masalah atau kejadian yang berulang-ulang tuh. Misalnya ada satu kejadian tuh yang sebenarnya tuh udah selesai, masalahnya udah clear, tapi di kepala tuh masih muter-muter. Harusnya tadi aku tuh ngomong kayak gini, kenapa ya kemarin aku gak ngelakuin ini? Aduh, kayaknya aku salah deh ngomongnya. Kalau waktu itu aku pilih yang lain, mungkin hasilnya beda. Dan akhirnya satu kejadian itu bisa diputer berkali-kali tuh di kepala. Bukan karena kamu gak sengaja, bukan karena kita sengaja mau nyiksa diri sendiri ya, tapi emang pikiran tuh terus kembali tuh ke hal-hal yang dianggap belum selesai atau mengganggu. Jadi buat para mesuara ya, buat kamu yang mungkin ada di fase ini, ya gimana ya, Rahil pun kadang-kadang itu pernah sih di fase ini di OVT. Kayak kejadiannya tuh udah usai, tapi di kepala tuh masih keinget-inget terus gitu loh. Kayak menyesal, tiba-tiba tuh nyalahin diri sendiri. Itu kan bahaya banget ya. Jadi weekendmu ya harusnya kamu enjoy, malah jadi gak tenang gitu. Hanya karena masalah yang belum, ya masalah yang udah selesai, tapi karena kamu tipe overthinking, jadi overthink mulu. Jadi sahabat para mesuara yang belum atau yang masih overthinking, ya udah tolong relakskan otak kamu sejenak ya, enjoy aja tuh sama malam minggu kamu sob. Jadi mending kamu keluar aja deh, keluar beli jajan dulu kek, beli risol, beli apa ya sedangkan nih arek wedok biasanya seblak, kalau yang laki-laki ngopi dulu kayak sama temannya curhat mungkin ya, daripada dipendem di kepala gitu sob ya. Dan buat sahabat Prameswara suara, daripada kamu OVT, mending aku nyanyiin, oh bukan aku yang nyanyi sih, mending aku puterin lagu-lagu playlist nih yang bikin otak kamu mungkin nanti jadi lebih calm, lebih dingin lagi gitu. Tentunya di 103,9 FM.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih ngomongin malam minggu dan OVT kamu. Tapi ya, kalau dipikir-pikir nih ya, kenapa OVT itu terjadinya di malam hari kadang-kadang? Maksudnya, memungkinkan orang untuk OVT di malam hari. Kenapa nggak pagi gitu OVT-nya? Kenapa kok malam? Dan kenapa ketika nganggur? Kenapa ketika weekend? Kan jadi mengganggu gitu ya. Lah, malam itu juga sering ya menjadi suasana. Kenapa malam? Karena suasananya malam kan lebih tenang, nggak banyak aktivitas, nggak banyak orang ngejak ngobrol, notifikasi mungkin tuh mulai berkurang tuh. Akhirnya kita tuh punya waktu buat bener-bener ngedenger isi kepala kita sendiri. Dari situlah tuh muncul pertanyaan-pertanyaan tuh yang sebenarnya selama ini tuh udah ada, tapi kamu gak sadar aja. Besok aku mau ngapain ya, karirku mau kemana ya, aduh tabunganku kok segini-gini aja sih, aduh temenku we sampai mana ya, aduh aku sendiri udah melakukan apa ya buat orang tuaku. Lah apalagi kamu ketambahan malam minggu gak ngapa-ngapain di kasur cuma scroll sosmed. Ya udah wes, itu double kill sih. Lah pertanyaan kayak gini tuh sebenarnya bisa jadi bahan refleksi sebenarnya ya. Tapi kalau kamu pikirnya secara terus-menerus tanpa ada ujungnya, justru malah bukan refleksi itu jadinya, tapi malah ujungnya kamu yang lelah sendiri, akhirnya kamu kewalahan gitu. Dan buat sahabat Rame Suara ya yang lagi OVT, lagi-lagi lah mengingatkan buat kamu yang OVT, OVT-nya ditunda dulu ya, atau kamu nggak apa-apa sih OVT kalau memang ada solusi itu. Tapi kalau OVT mulu nggak ada solusi sih menurut Rahil itu juga bahaya ya, karena itu nanti kamu bener-bener capek sob, kayak gitu tuh capek, karena Rahil pun pernah di fase itu gitu. Dan sahabat Rame Suara ya, yang belum punya rencana malam minggu nih, ayo dong kasih tahu Rahil, kamu kalau malam minggu tipe orang yang kayak gimana sih? Kasih tahu tentunya di 0812302109.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi tentunya di 103,9 FM Prames Suara Music Hits and Information. Oke, Sob ya, masih ngomongin soal OVT dan malam minggu ya. Tapi ngomongin salah satu OVT, apa hal yang selalu di OVT oleh para-para orang di luar sana ketika memasuki usia-usia krusial? Pekerjaan. Biasanya tuh salah satu hal yang sering terbawa sampai weekend itu adalah pekerjaan. Padahal ya, pekerjaan kamu tuh udah gak kerja, tapi kok kepikiran kerja ya? Secara fisik ya, kamu tuh emang udah ninggalin kantor, laptop udah ditutup, seragammu udah ganti, tapi pikiran tuh tetep aja tuh kayak pikiran tentang pekerjaan tuh gak ikut pulang. Ternyata masih ketinggalan ya di kantor, masih kepikiran tugas, masih kepikiran target minggu depan, masih kebayang-bayang perkataan atasan yang mungkin ngebuat kamu down, atau mungkin takut hari Senin nanti ada pekerjaan baru lagi. Akhirnya weekend yang seharusnya jadi salah satu waktu istirahat tuh malah terasa seperti perpanjangan hari kerja. Makanya Sob ya, kalau kamu lagi libur tuh ya, pikirannya tuh gak usah di kerjaan dulu deh. Mending kalau kamu lagi libur tuh di Sabtu atau Minggu, notif-notif tentang pekerjaan itu kamu silent aja tuh, kalau bisa diarsipin dulu biar kamu tuh gak kepikiran gitu, daripada kamu gak enjoy sama weekend kamu ya gitu. Dan buat Sobat Prameswara ya, lagi-lagi aku ngingetin kamu yang belum komen tuh, Rahil setia menunggu komentar kamu yang masuk tentunya seputar kalau malam minggu kamu ngapain sih, atau kamu ada cerita-cerita lain tuh, kasih tahu Rahil dong, tentunya di 081-2302-1039.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Balik lagi nih di 103,9 FM Brava Suara, Music Hits and Information. Sob, masih ngomongin soal OVT ya, dan malam minggu ini. Satu hal lagi yang sering di OVT adalah soal finansial, soal keuangan. Sob, money is not everything, but everything is... gimana sih? Everything... Gini-gini, money is not everything ya, but everything's need money, bro. Jadi semuanya itu, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya tuh butuh uang. Ini yang membuat orang-orang di luar sana tuh OVT. Jadi selain pekerjaan tuh ya, masalah keuangan tuh bisa jadi membuat otak kamu tuh tetap aktif mikir, right? Apalagi ketika suasana sedang tenang, nyaman, aman lah, kok tiba-tiba kepikiran loh, bulan ini kok boros ya, besok katanya bayar apa, aduh gajiku segini, ya Allah aku dorong bayar utang, ya Allah tabunganku kok belum nambah, aduh belum lagi nih buka sosmed ya, orang tuh jalan-jalan, nonton, beli sesuatu, teman punya pencapaian baru, akhirnya disitulah bibit-bibit kamu mulai membandingkan kondisi kamu dengan orang lain, padahal ya yang kamu lihat di medsos itu cuma sebagian kecil kehidupan seseorang sih ya. Itu bukan berarti ketika kamu gak punya barang itu kamu tuh kalah. No, no ya. Wah, itu jangan sampai kamu ada di fase itu sob. Karena memang ya uang itu jadi salah satu faktor orang, apalagi keadaan finansial orangnya lagi down, lagi di bawah banget, dia hidupnya dirantau, itu plus double kill buat OVT tuh. Jadi bahan OVT tuh ya malam-malam. Jadi yang ada tuh kamu malah gak enjoy sama kehidupan kamu, mendino tambah mikir utang ya sebelum ngesahur ya. Semoga buat kamu yang ada permasalahan hutang, permasalahan finansial ya, semoga kamu tuh dimudahkan. Karena Rahil percaya ketika kita selalu usaha terus dan disertai doa, yakin pasti Tuhan tuh ngebantu kamu kok sob, dengan cara yang gak terduga-duga gitu. Aduh kok jadi ceramah sedikit, gak apa-apa ya, karena Rahil pun juga ada di fase itu. Mungkin gak mungkin ya, memang ada di fase itu sekarang Rahil. Tapi sobat Prama Suara, lagi-lagi soal pendapat, kayaknya pendapat pribadi Rahil ya, lagi-lagi preferensi orang tuh beda-beda gitu. Tapi buat kamu sobat Prama Suara ya, yang masih belum ada rencana buat keluar ya, gak apa-apa ya, kamu rebahan aja tuh. Tapi jangan scroll TikTok, mending lihat Rahil di 103,9 FM. Dan kirim komentar kamu tentang minggu ini, malam minggu ini kamu mau kemana sih, di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9. Drama Suara FM.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prame Suara.
0: News, hits, and information. Prame Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.
4: Balik lagi nih di 103,9 FM Prames Suara. Music, hits, and information. Oke, masih balik lagi nih di topik soal OVT ya. Ngomongin soal OVT, ada salah satu OVT lagi tuh yang selalu dipikirin kadang-kadang. Kok teman-teman udah, aku belum ya? Ini tuh yang sering terjadi, Rahil pun pernah mengalami itu. Kalau lihat teman udah lulus, udah ada yang nikah, ada yang kerja, ada yang punya usaha, udah punya anak 3. Ada yang bisa jalan-jalan tuh ke Eropa, ke luar negeri. Ada yang beli mobil, terus kita lihat diri sendiri kita dan berpikir, kok aku belum ya? Padahal sob ya, hidup itu bukan lomba lari tuh yang semua orang tuh harus sampai di garis finish di waktu yang sama. Ingat ya, ada orang yang cepat di satu hal tapi butuhin waktu yang lebih lama tuh di hal lain. Tapi ada juga tuh orang yang kelihatannya baik-baik aja tuh di luar, padahal kita gak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Jadi sob ya, jangan sampai malam minggu yang harusnya kamu tuh tenang malah jadi berubah sesi membandingkan hidup hidup kamu dengan orang lain dengan cukup merana ya. Jadi kamu jangan sampai OVT sob ya. Kalau mungkin orang lain udah sampai di garis finish duluan, kan kamu hanya tahu di hasilnya, kamu nggak tahu proses apa yang dialami teman kamu ini. Dan kamu kan karakter utama ya di hidup kamu. Kenapa kamu bisa ketinggalan hidup sama orang lain? Sedangkan kalau karakter utama aja kamu, gimana mau ketinggalan coba? Jadi kamu yang ngerasa ketinggalan, janganlah kamu merasa kamu ketinggalan, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Take your time, bro. Sob. Jadi sabar aja, selalu usaha aja ya. Usaha diiringi dengan doa, itu double kill gitu. Dan sahabat Prames Suara, Rahil mau ngingetin kamu supaya komentar kamu tuh masuk ke Rahil. Dan Rahil tunggu tentunya malam minggu ini kamu mau ngapain sih gitu ya. Dan tentunya kamu kirim tuh pendapat kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Parlemen Suara Music Hits and Information. Akhirnya sob ya, malam mingguku ini bahagia karena komentar kamu udah masuk ke aku. Jadi ini ada beberapa komentar. Ini dari Kak Nihaya, relate banget Kak. Biasanya ya kalau aku malam minggu tuh malah kepikiran kerjaan sama masa depan. Siangnya sibuk, malamnya tuh baru kepikiran semua. Bener banget nih. Terus aku BTW mau ke ini Kak, mau ke alun-alun Lamongan aja. Aku suka ke sana sama keluarga aku biasanya kalau malam minggu. Oke, boleh banget nih. Terus ini ada dari Kak Dani. Aku justru Kak ya sering overthinking pas weekend karena suasananya tuh lebih sepi. Jadi kayak punya waktu tuh buat mikirin hal-hal yang selama ini ditunda. Bener aku kan? Jadi weekend itu memang waktu yang paling pas buat OVT ya karena pekerjaan juga nggak dipikirin, sedangkan kalau weekday kan buru-buru mau OVT ya, kita tuh otaknya udah kayak target gitu. Ini dari Kak Risa, BTW aku mau kalau malam minggu sukanya rebahan aja sih Kak, tapi justru jadi dari rebahan itu aku malah justru OVT. Bener kan? Kalau kamu rebahan bikin OVT, mending kamu keluar aja deh sama teman. Mungkin kamu butuh ngopi, be, sampai konco, curhat-curhat, gitu. Ini dari Kak Reni. Kayaknya kita perlu belajar ya Kak, kalau istirahat itu nggak harus selalu produktif. Kadang rebahan sambil dengerin musik aja tuh udah cukup. Ini bener banget sih sob. Jadi ya, ya namanya juga orang ya, kadang ada titik capeknya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misal rebahan membikin kamu OVT, mending kamu cukup rebahan, taruh aja tuh HP kamu ya, jangan sampai ke distract sama medsos dulu, dengerin musik 10-15 menit atau setengah jam lah, itu membuat kamu rileks ya. Atau mungkin kamu mau melakukan hobi yang kamu sukai gitu. Dan sebab para mesuara yang belum komen nih ya, Rahil tetap tungguin komentar kamu kayak Kak Reni, Kak Dani, dan Kak Risa tadi. Tentunya kirim komentar kamu di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
9: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke sob ya, ini masih ada komentar lagi nih yang masuk dari Kak Ray. Kak, aku sukanya kalau malam mingguan itu nonton sih sama teman-teman. Boleh juga, daripada kalau kepikiran ngapain ya, mending nonton deh. Ini ada dari Kak, siapa ini? Kak Zara. Kak, kalau aku malam minggu itu biasanya aku itu rebahan aja sih sambil scroll TikTok. Nggak apa-apa sih kalau kamu mau scroll TikTok ya. Yang penting nggak kebablasan sampai jam 12 malam ngenoere. Ini dari Kak Rani. Kak, kalau aku tuh ya sukanya tuh OVT tuh tiap malam. Tapi kadang-kadang aku kalau OVT langsung ngajak temen ngopi sih. Ceritanya adu nasib malahan. Ya ini memang kalau tongkrongan perempuan kayak gitu ya, tiba-tiba OVT, tiba-tiba ada nasib, tiba-tiba meloncat sana sini, ya it's okay. Tapi buat sobat Prame Suara ya, lagi-lagi daripada kamu OVT ya, mending kamu keluarin aja tuh di buku tulis mungkin, nulis journaling, atau kamu ngajak teman kamu pompong malam minggu kan ya, orang-orang tuh pada libur kerja, kamu ajak tuh teman kamu nongkrong, terus kamu curhat, keluarin aja tuh apa yang kamu rasain gitu sob ya. Dan buat sobat Prame Suara yang belum komen-komen lagi nih, Rahil tetap nunggu komen kamu tentunya di 0812302103.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Brebes Suara Music Hits and Information. Masih dengan Rahil ya, menunggu menemani kamu malam minggu gitu. Sob, kalau ngomongin soal overthinking lagi ya, lebih baik me time atau overthinking? Ya sebenarnya kalau malam minggu kita sendirian itu salah nggak? Ya enggak dong, sendirian tuh bukan berarti kesepian ya. Dan menikmati waktu sendiri itu juga menjadi hal yang baik. Kalau kamu bisa gunain waktu kayak istirahat, membaca, dengerin musik, atau nonton sesuatu yang kamu suka, atau sekedar tidur lebih awal mah, it's okay gak sih? Yang perlu diperhatiin itu kalau misal waktu sendiri kamu tuh justru membuat kamu selalu memikirkan hal yang sama tanpa adanya penyelesaian, tanpa ada solusi gitu. Jadi apa sih bedanya antara me time sama overthinking ya? Kalau me time biasanya tuh ngebuat kita tuh lebih tenang. Kalau overthinking justru ngebuat kamu merasa jauh lebih gak tenang. Jadi lihat ya, waktu kamu sendiri, kamu tuh ngerasa tenang nggak? Kalau memang kamu ngerasa tenang, beban itu malah kayak semakin terangkat, berarti kamu itu me-time. Tapi kamu kalau niatnya sendirilah, kok aku tambah kepikiran nani-nani ya, kok tambah orangku gak tenang ya, mungkin yang kamu lakuin itu bukan me-time, tapi overthinking gitu. Jadi ya, balik lagi, harus sadar gitu. Karena kesadaran itu harus yang paling utama ya. Kalau kamu nggak aware kamu lagi overthinking mah, itu yang bahaya gitu ya sob. Dan buat kamu sama Ramai Suara ya, yang lagi di luar, yang lagi di jalan ya, tetap patuhi rambu lalu lintas karena ini malam minggu ya, jadi kendaraannya tuh mungkin lebih padat tuh karena semua orang keluar ya, sama pasangannya mungkin, atau sama orang tuanya, sama anaknya, sama keluarganya. Jadi harus hati-hati di jalan gitu ya sob. Oke, buat kamu sahabat Ramai Suara tetap di sini aja, di mana tuh ya, nggak usah kemana-mana, pokoknya di 103,9 FM.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Oke, balik lagi ya di 103,9 FM Prawa Suara Music Hits and Information. Sob, kadang ya kalau ngerasa kalau terlalu maksa weekend harus produktif ya. Bangun, olahraga, harus belajar, harus bersih-bersih, harus nyelesain ini itu, harus punya kegiatan. Padahal ya sebenarnya istirahat itu juga bagian dari kebutuhan loh. Kamu nggak harus setiap waktu tuh buat ngehasilin sesuatu. Ada kalanya ya tubuh dan pikiran tuh emang butuh istirahat sebentar. Kalau malam minggu ini kamu cuma mau mandi, makan, rebahan, nonton lalu tidur, ya nggak apa-apa asalkan emang itu yang kamu butuhkan dan bukan malah kamu yang ngebuat rasa bersalah itu muncul sepanjang malam. Nanti kamu malah sakit hati kok. Kamu selalu bersalah karena kamu gak produktif. Dan walaupun kamu gak produktif, ya it's okay sih. Karena kalau langsung produktif dalam sehari, kamu harus begini, begini, begini. Itu kan kayak kelihatan gak realistis ya. Ya pelan-pelan aja dulu. Dibangun habitnya itu pelan-pelan. Jadi misal kamu mau olahraga nih setiap pagi, ya udah itu dulu aja konsisten 5 menit, 10 menit per hari, gak apa-apa, atau 30 menit per hari gitu aja sob ya. Gak usah langsung yang naik drastis ya, nanti kamu kaget, malah kamu ada ekspektasi, ternyata aku gak bisa ngelakuin, ternyata aku gagal, dan malah overthinking lagi jadinya gitu ya sob. Dan buat sobat-sobat suara yang masih mendengarkan aku setia, tetap aja ya nonton Rahil di Prama Suara 103,9 FM dan kirim komentar kamu ya. Kamu malam minggu ini mau ada rencana apa? Kasih tahu Rahil di 081 2302 1039.

0: Brawa Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi nih di 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Sob, gimana ya misal kalau pikiran kamu tuh udah berusaha mencoba tenang tapi tiba-tiba mulai tuh rame sedikit demi sedikit. Lah, jangan langsung dilawan, coba tuh dikenali dulu. Sebenarnya kamu tuh lagi mikirin apa? Pekerjaan kah? Uang kah? Hubungan kah? Atau keluarga? Atau mungkin masa depan? Atau mungkin sesuatu yang belum terjadi? Kalau kamu bisa memberi nama sama apa yang kamu pikirin, rasanya tuh kayak lebih jelas gitu, nggak abstrak kan di otak. Lah kalau emang ada masalah yang bisa diselesain, kamu tuh bisa nyata tuh langkah kecil yang bisa dilakuin. Tapi kalau emang belum bisa diselesaikan malam ini, ya nggak semua hal harus selesai malam ini juga. Lagi-lagi ya, ketika otak kamu penuh, kan abstrak tuh ya, yang kamu rasain itu kamu bingung. Coba deh kamu tulis tuh, kan terakhir pernah bahas ya soal journaling. Kamu pilih, kamu catat tuh. Lah ketika kamu mencatat, kamu kan tahu apa yang kamu rasakan. Lah dari perasaan itu kamu nanti tahu tuh solusi apa ya yang harus aku lakukan supaya perasaan ini tuh agak turun gitu, intensitasnya gitu sob. Kalau dari Rahil kayak gitu ya tipsnya. Dan buat sobat Prame Suara yang masih overthinking malam ini, ya nggak apa-apa ya overthinking, tapi kalau terus-terusan mah kamu capek sendiri. Tarik nafas dulu, hembuskan, tidur aja daripada kamu overthinking. Loh Hil, aku naik overthinking mah gak bisa tidur tambahan. Gimana ya itu? Nggak apa-apa ya sob ya, it's okay ya, namanya juga manusia pasti ada overthinkingnya gitu. Karena Rahil rasa semua orang pasti punya titik overthinking, tinggal gimana cara seseorang itu buat menyikapi overthinking itu supaya nggak mengambil alih hidup kamu gitu ya sob. Oke, sobat Prame Suara, daripada kamu overthinking, silakan kamu mendengarkan lagu yang aku putar habis ini. Tentunya jangan kemana-mana di 103,9 FM.
0: 103,9 FM Prame Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: 103,9 FM Prame Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apa lapar?
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
9: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soal nyaman. kan? Sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia.

0: Ya, Trames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21.51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Ramen Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya. Ini udah di penghujung obrolan. Pokoknya ya, apapun masalah yang sedang kamu hadapi, setiap masalah itu memang butuhin waktu tuh. Ada pertanyaan yang belum punya jawabannya dan ada rencana yang masih belum jelas tuh. Dan itu normal, sob. Kamu nggak harus merasa punya jawaban buat semuanya. Kadang ya, hidup itu nggak selalu bekerja. Kayak soal pilihan ganda tuh. Kadang, kamu tuh emang perlu menjalani dulu, coba dulu, baru tuh tahu jawabannya. Kalau sekarang kamu belum tahu 5 tahun lagi mau jadi apa, it's okay, nggak apa-apa, nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau kamu belum tahu kapan akan mencapai target tertentu, kamu juga nggak apa-apa. Yang penting, jangan berhenti buat menjalani hari ini karena terlalu sibuk buat mikirin hari esok. Tetap semangat buat kamu yang lagi berusaha untuk mencapai goal hidup kamu ya, karena sob, hidup itu tentang pilihan. Dan setiap pilihan itu pasti ada tantangan dan ada pengorbanan. Ada yang harus dikorbankan. Tapi dari pengorbanan itu kita bisa belajar tentang keikhlasan. Gitu, itu quote dari Rahil ya. Kamu mau catat apa enggak ya, terserah. Tapi lagi-lagi buat kamu yang sering OVT, tetap semangat ya. OVT-nya ditunda dulu, jangan sampai OVT ini menguasai diri kamu gitu. Kamu yang harus ngendaliin OVT, bukan OVT yang ngendaliin kamu. Gitu, sob ya. Dan buat suara yang belum join komentar, silakan. Saya tetap menunggu walaupun ada di penghujung obrolan. Tentunya kirim di 081-2302-1039.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brahma Suara.
7: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara. 103,9 FM Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob yang gak kerasa obrolan aku dan kamu sudah selama ini kurang lebih 4 jaman ya. Dan buat sobat Rame Suara ya, terima kasih ya yang udah mau komen, yang udah selalu mantengin Rahil di siaran Rahil tentunya. Dan lagi-lagi buat sobat Rame Suara yang udah malam mingguan, yang udah keluar ya, silakan menikmati malam minggu kamu. Yang ada di rumah cuma rebahan, gak apa-apa ya sob. Atau kamu yang lagi meratapi nasib, aku gak jomblo yo, gak toko-toko jodohku, it's okay. Nikmati aja dulu prosesnya. Yang penting kamu harus sadari, kenali diri kamu sepenuhnya. Dan kamu jangan OVT, jangan overthinking terus-menerus, karena itu yang akan membuat kamu lelah ya. Dan ketika OVT terus menumpuk, akhirnya kamu nanti takutnya malah depresi, malah itu nanti bahaya lagi gitu sob. Jadi overthinking itu boleh, tapi gak boleh terus-terusan. Dan jangan sampai kamu yang dikendalikan oleh overthinkingmu, justru kamu yang harus mengendalikan overthinking. Mungkin kalau kamu lagi udah gak kuat tuh ya, di pikiran kamu mau meledak, coba aja kamu cerita ke teman kamu, atau kalau kamu emang butuh bantuan profesional, kamu bisa tuh calling-calling atau cari nomor profesional yang bisa menangani itu. Oke, sobat Rame Suara ya, jadi itu yang bisa Rahil sharing-sharing buat sobat Rame Suara. Dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya, tentunya masih di jam 4 sampai jam 8 malam. Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa tentunya tetap di Rame Suara 103,9 FM.
2: M. 자, 조명. 오디오.

0: Brahma Suara.
1: News, news and information. Brahma Suara.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: Ini hadiah sisirnya, Om.
3: Maksudnya apa? Ngeledek?
2: Enggak, Om.
3: Kukira ayam.
2: Ayam?
3: Kurang ajar.
2: Sisir, Om.
3: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
2: Punya, Om.
3: Hah?
2: Punya.
3: Ngeledek?
2: Enggak, Om.
3: Lumayan ngeledek tapi kan?
2: Enggak.
3: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu.

0: udah saya akhirnya.
1: Bener bang, lagi yuk, fokus.
0: Sampai jatuh helm saya.
1: Nggak
0: bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
1: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis, Pak, di sini.
1: Loh, itu kan kata papanya, kata saya mah kagak. Gak
0: bisa gitu, Pak.
1: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
0: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
1: Oh, Bapak?
0: Asam uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
0: Ah, disenyum dong, marah sambil senyum.
1: Ah, Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
0: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya kerja keras di dalam, Pak.
1: Bapak saya viralin ya.
0: Bapak saya bisa viralin balik
1: Bapak
0: loh,
1: saya viralin apa ya?
0: Followers Bapak berapa?
1: Astagfirullahaladzim,
0: Bapak. Bapak udah cerang biru.
1: Ini dia.
0: Bapak udah cerang
1: biru.
0: Ini
1: dia nih, yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, Bapak,
0: saya laporin buat saya ya, Pak ya.
1: Ini saya cuma 5.000
0: doang. Pemda, Pemda,
1: Pemda. Siapa sih?
0: Ada yang liar nih, Pemda.
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Bukan.
0: Bapak,
1: enggak.
0: Bapak saya kejar ya. Bapak saya kejar ya.
2: 103,9 FM. Brama Suara.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. Brama Suara 103,9 FM.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
8: Bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Prame Suara.
2: News, hits, and information. Prame Suara.
13: You know what?

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 FM Drama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
7: dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music hits and info.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga

0: menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Prame Suara.
0: Music and information. Prame Suara.

0: besok.
1: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Iya.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prame News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prame News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prame Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: That's in the vibe.
2: Hold up.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara.
2: News, hits, and information. Prame Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information. Prabu Suara. Prabu Suara 103,9 FM. Music FM Information. Prabu Suara 103,9 FM. Music FM Information. Prabu Suara 103,9 FM. Music FM.

Prve Suara 103,9.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Are you happy?
1: Yeah.
2: Hey, everybody. Woo!
3: FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care
3: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik!
7: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak!
11: Mau dong!
10: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
11: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
7: Mau tijus lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food
3: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
14: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Brahma News.
15: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu, menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, tersangka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brawa Suara.
1: Music FM Information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Thank you.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: love.
1: Music is and information.

103.9 FM, Music Hits and Information.